101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Erizan Bintang Radio datang lagi di 2026 Iko. Untuk di sana yang ikut kompetisi Iko bisa langsung daftar di sana yo. Pendaftarannya lah dibuka dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Untuk putaran pertama, seluruh peserta akan mengikuti proses seleksi untuk menentukan 5 peserta laki-laki dan 5 peserta perempuan yang nantinya akan melaju ke putaran kedua. Nah, selanjutnya di sana, di 10 peserta kokla yang lolos akan kembali mengikuti seleksi untuk menentukan 2 peserta terbaik. Nah, dua-duanya kokla akan berkesempatan mewakili Bengkulu dalam kompetisi tingkat koordinator wilayah atau korwil. Panitia Bintang Radio Ado Dwiki yang mengatakan adik sana di mana antusiasnya untuk calon-calon peserta sejak dibukanya pendaftaran itu cukup tinggi. Nah, memang untuk hal itu terlihat dari respon masyarakat setelah informasi pendaftaran disebarluaskan melalui media sosial. Nah, untuk adik sana galonyo yang belum berkesempatan tahun kemarin, nah marola daftar kini di tahun itu. Pendaftarannya lah buka dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 30 Agustus kelak yo. Jadi untuk di sana galonyo yang nak daftar silahkan ado 15 peserta yang telah mendaftarkan untuk mengikuti audisi Bintang Radio. Dan juga panitia belum menetapkan untuk batas jumlah pesertanya di sana. Sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi ketentuan masih dapat mengikuti proses seleksi. Nah, itulah infonya di sana. Untuk Bintang Radio 2026, tambahan lagi kok di sana ya untuk lagu-lagunya itu ada lagu pop dan juga lagu daerah. Jadi ada lagunya, ada 5 pilihan lagu untuk pria dan juga wanita dan juga ada lagu daerahnya juga di sana ya. Dicek aja di laman Instagramnya RRI Official, RRI Pro 1, RRI Pro 2, RRI Pro 4 ada di sana. Bisa tengok di situ ya. Dan pemenangnya kelak akan ada uang pembinaan dan juga peserta-peserta yang berhasil melaju ke tingkat korwil juga akan memperoleh fasilitas pendukung lainnya di sana ya. Pokoknya banyaklah hadiahnya ya. Untuk informasi jelasnya buka aja lagi di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk mendownload RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menepati janjinya untuk membantu pembangunan rumah warga yang terdampak gempa bumi di kawasan Betungan, Kota Bengkulu. Pembangunan sejumlah rumah korban bencana ini kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, yang menyampaikan bahwasannya proses rekonstruksi ini dilakukan secara bertahap dan di mana skema pembangunan awal diawali dengan alokasi 9 unit rumah langsung dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah ini diambil kemudian didukung oleh pemerintah kota Bengkulu serta tambahan unit baru dari pemerintah provinsi. Mengenai detail pembagian unit bangunan ini, Tejo merincikan kontribusi dari masing-masing pihak, di mana saat ini tim lapangan juga terus mempercepat penyelesaian sisa unit rumah yang belum sepenuhnya rampung. Pengerjaan konstruksi ini yang secara fisik didukung oleh alokasi skema pendanaan khusus penanggulangan bencana daerah. Pembangunan rumah ini pun menggunakan anggaran dana peduli bencana Bengkulu yang berada di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu. Info lengkapnya di sana baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik.

0: Tetapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Prompat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi melepaskan keberangkatan kontingen Jambore Nasional 12 tahun 2026 Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka 07 Bengkulu. Pelepasan ini berlangsung di halaman apel kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 11 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni juga hadir memimpin upacara pelepasan mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kuarda 07 Bengkulu. Pelepasan ini pun menandai kesiapan para kontingen untuk berpartisipasi dalam ajang pramuka tingkat nasional tersebut. Di mana dalam arahannya, Sekda Herwan Antoni juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil lolos seleksi. Para anggota pramuka penggalang yang terpilih merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing kuartir cabang seprovinsi Bengkulu. Seluruh kontingen ini pun dipersiapkan untuk bertolak menuju bumi perkemahan dan geraha wisata pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Rangkaian kegiatan Jambore Nasional 12 ini dijadwalkan berlangsung selama satu pekan penuh, mulai dari tanggal 13 sampai 20 Agustus 2026. Selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

dari sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi Galonyo di sana. Kita jumpa lagi di acara Kece Kito untuk hari Iko ya. Nah, kebetulan hari Iko kita lah kedatangan narsum kita, tapi sebelumnya untuk adik sana yang nak gabungan boleh di line YouTube kita langsung di RRNet Bengkulu ya. Atau boleh juga kelak kalau nak nanyo-nanyo di 08 11 78 16 544 ya adik sana ya, atau di 0736 73 21 994 ya, ke kalau adik sana kelak nak nanyo-nanyo kan. Cak mano bikin kulit dimsum supaya nyutu ida iko apa ida retak-retak atau putus-putus atau mungkin pecah-pecah cek tuh dak donga ya. Lah hadir di studio kita ada Donga Yongki, owner dari rumah kulit dimsum Bengkulu ya. Apa kabar Donga?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat.
1: Cak mano tadi kesiko lancar.
2: Alhamdulillah
1: lancar. Kesiko lah. Iya, kesiko lah ternyata ya. Nah, Donga iko apa kan kalau biasanya kok kami kok ngundang ownernya dimsum gitu kan. Dimsum ya, kan banyak kok macamnya, ada dimsum mitai atau segala macam lah ya. Gitu. Dak dimsum ayam, dimsum daging gitu kan. Ya, ya. Nah, kebetulan kita kayak Donga kok bahas kulit dimsum lokal. Tapi Donga kok jual dimsum juga, Dak?
2: Awalnya jual dimsum kami.
1: Oh, awalnya jual dimsum. Iya. Oh, awalnya jual apa? Oh, dimsum. Jadi ngapo jadi iko kulitnya ikutan juga nak dijual kok Donga?
2: Alkisah.
1: Alkisah sih. Iya, enggak apa-apa. Sharing gitu.
2: Manggilnya Mbak ya.
1: Iko Inga.
2: Inga. Iya. Oke, Inga. Jadi sedikit bercerita lah, Dak. Mm-hmm. Jadi di awal itu kami itu dari 2018.
1: Oh iya, lama juga ya.
2: 2018 itu merintis, tapi kami ngambil produk dari luar, frozen food dari luar, dimsumnya itu.
1: Awalnya dimsum.
2: Bengkulu belum ada, bisa dibilang bisa dikecek, tidak ada. Nah, jadi dari situ 2018 sampai akhirnya 2020, di situ kami orang mulai nanya, di mana beli kulitnya? Bengkulu belum produksi pada itu, karena kami saat 2018 balik itu kami ngasih kulit dan bahkan kami itu beli frozennya telah jadi dari luar.
1: Oh.
2: Nah, lama-lama sama orang rumah kan, nah, kami cobalah mengkreasikan itu, bikin kulit
1: coba
2: itu.
1: Bikin sendiri ya.
2: Nah, bikin sendiri, karena di Bengkulu belum ada, kulit pun kita beli dari luar.
1: Oh, nah, gitu.
2: Kita beli dari luar. Ternyata dihitung-hitung kosnya lumayan, kos kirim, kemudian resiko, karena dikirim kan frozen itu.
1: Iya, benar.
2: Akhirnya bismillah kami cobalah, kami coba apa nama kecorang tuh berkreasi. Pelan-pelan try error ada go banyak. Kadang kan itu tadi benar kata Cina tadi sering pecah.
1: Iya kan? Sering apa kayak tidak sempurna cek tenaga.
2: Tidak kenyal.
1: Iya.
2: Terus kemudian kalau terlalu tipis dalam proses pengukusan tuh pecah juga.
1: Iya, nah, karena kan mau digulung tuh, iyo, mau dilipat-lipat gitu kan. Iya.
2: Jadi karena itulah akhirnya proses trial and error kalau kecil itu tuh jadi akhirnya ketemulah adonan yang pas dan mikir. Kami sudah berpikir pada saat itu mulai rame nih dimsum. Mulai banyak juga yang beli kulit sama kami. Kami mikir nih kayaknya kita fokus ke kulit deh. Hulunya, kalau bisnis kan hulunya tuh. Cuman sampai hari ini kami masih jual dimsum
1: masih. Ya. Tapi kulitnya iko ya, lebih iko ya. Maksudnya tuh lebih
2: dominan
1: kulitnya ya, lebih dominan kulitnya. Tapi proses try and error-nya kok tadi kok berapa lama prosesnya supaya jadi sempurna tuh kemarin dong?
2: Hampir sebulanan.
1: Berarti dicubo dengan adonan iko tidak jadi buang ya.
2: Buang.
1: Apa nyubonya dikit-dikit dulu apa cek mana?
2: Per 1 kilo.
1: Per 1 kilo dulu ya.
2: Lalu kalibrasi per 4 kilo, 5 kilo kayak gitu.
1: 1 kilo itu banyak juga dak dong?
2: Lumayan.
1: Dapeknya kan?
2: Sekilo itu kalau kita cak sekarang itu bisa kalau kami jual itu kan packing per 250 gram. 250 gram itu estimasi sekitar 80 sampai 90 lembar. Nah, itu aja kalau 1 kilo itu bisa 9 kali 4. Empat packing gitu kan.
1: 90 lembar itu dengan harga?
2: 13.000. Kalau untuk reseller, kalau yang umum 15.000.
1: Oh, 15
2: karena kami karena memang kita sudah konsepnya di hulu bisnisnya. Jadi kami sekarang udah masuk ke frozen food di provinsi Bengkulu, bahkan gitu, sampai gitu, keluar.
1: Kulitnya tuh juga bisa di frozen ya dong?
2: Memang harus di harus
1: frozen. Memang harus frozen. Ya, harus frozen. Ketika kita makainya kelak itu tuh tidak retak-retak gitu ya?
2: Tidak.
1: Ya? Apa didiamkan di suhu ruangan aja dulu?
2: Tidak. Jadi memang proses setelah proses di packing, langsung di press kan? Langsung masuk ke freezer itu.
1: Oh, ke freezer.
2: Masuk. Gitu. Jadi kalau ketika mau dipakai, tinggalnya keluarkan dulu di kalau di rumah tuh di kulkas biasa gitu kan. Diamkan situ semalam, besok pagi tinggal diproses.
1: Gitu, Nyoko, apa bedanya dengan kulit lumpia dong? Kulit
2: dimsum kok. Kalau lumpia itu Nyoko kalau di frozen nya pecah. Patah langsung.
1: Iya,
2: karena kan iya, ketika digorengnya garing.
1: Iya benar. Nah,
2: kalau yang ini nih digoreng tetap garing, cuman ketika dalam proses
1: tapi
2: pengukusan
1: sedikit basah
2: lentur,
1: dah,
2: lebih tebal
1: ya.
2: Oh, tekstur lebih tebal.
1: Kalau kulit dimsum kok ya.
2: Iya, agak lebih tebal.
1: Kalau lumpia tuh memang
2: tipis
1: dan agak kering memang,
2: kering.
1: Mbak. Tapi memang kalau masuk frozen tuh tidak bisa dak dong. Emang sekali pakai gitu ya kalau lumpia tuh ya. Beda sama kulit dimsum kok kan bisa di frozen ya. Karena kan memang itu kan kenyal dan ada lembabnya dak sih kayak basah gitu.
2: Betul.
1: Kayak apa? Gulungan dadar guling dadar guling apa sih yang hijau
2: dadar hijau itu yang si kelapu itu
1: beda lagi
2: kalau itu lebih mirip ke risol
1: itu lebih tebal ya
2: lebih tebal.
1: Oh kalau dimsum itu lebih sedikit
2: tipis,
1: ini, tipis dari kulit dadar hijau itu sama kayak risol dak dong ah
2: mirip kalau yang
1: jauh kan? Nah
2: iya
1: memang agak tebal ya.
2: Gitu.
1: Jadi itu proses try and error-nya lah sebulan.
2: Sebulanan
1: ya, mendapatkan habis berapa kilo tuh.
2: Lumayan. Karena juga kejar kan harus nemu resep yang pas kan.
1: Iya benar.
2: Termasuk kita untuk isian awal dulu kan produk dimsum itu. Produk dimsum itu juga karena dulu kan dari Jakarta itu tadi walaupun memang udah frozen gitu beli sampai Bengkulu tuh ada juga yang pecah gitu loh. Kalau misalnya dalam satu pack satu bungkus itu misalnya 12 piece minimal tuh satu tuh pecah tuh
1: udah lah isinya 12
2: ongkos kirimnya
1: jadi ngakalinnya ya itu tadi dak dengan mencoba dak untuk bikin sendiri gitu kan. Jadi kita mikir yo emang cah itu sih resikonya kalau misalkan makanan yo memang try and error-nya resikonya
2: lumayan.
1: Gitu cuman kan kita kan tidak berhenti di situ juga dak dong gitu kan, tapi memang dong aku hobi masak memasak atau
2: hobi
1: masak
2: hobi kulineran
1: kan hobi kan? Kulineran lebih tepatnya kalau hobi kulineran ya
2: kan? Lah, kayaknya kita bisa lah bikin jago
1: gitu. Jadi apa karena hobi makan kulineran kok tadi dah dan juga hobi masak kok tadi dah nah makanya ngide lah kemarin kok ngedimsum ya bikin apa dimsum
2: produksi sendiri,
1: akhirnya kan dan berapa lama kemarin tuh donga ngambil frozen dari luar gitu
2: 2 tahun
1: sampai
2: 2 tahun
1: itu jadi sampai memutuskan untuk bikin
2: sendiri
1: gitu produksi sendiri kan
2: oh
1: baik 2 tahun
2: adonannya,
1: ya
2: adonannya maupun kulitnya sempat setahunan tuh kulit dari luar. Adonan kalau ada adonannya ketemu gitu sebentar kan gitu kan tekstur maupun rasa nah kulit masih dari luar mungkin
1: di
2: online tuh ada tuh sampai sekarang masih ada itu
1: cuman
2: itu di resikonya kadang kalau lamu di ekspedisinya kering juga kan itu
1: jadi memang resikonya yo cak mano yo resikonya yo pasti ada lah ya
2: pasti
1: kalaupun resiko. Yo di frozen cah itu pasti ada resikonya yo jadi untuk meminimalisir resiko tersebut ya produksi sendiri
2: dan kos lebih murah
1: iya benar gitu. Dan harus berani juga dak dong ya
2: siap gitulah
1: ngapo sih maksudnya tuh ngapo dong memutuskan untuk produksi sendiri kan pasti mikir dak dong ay cak mano kalau misalnya tidak jadi ay cak mano kalau misalnya rugi ay cak mano yang lainnya gitu nah kok bisa gitu nggak? Apa sih yang bikin dong atau ingin memproduksi sendiri gitu?
2: Sebenarnya tidak berpikir apa ya bakal takut rugi dak. Sebuah konsekuensi kalau bisnis pasti ada.
1: Iya benar.
2: Kalau tidak mungkin kita mikirnya pasti untung terus kan.
1: Iya.
2: Nah kami kebetulan tidak berpikir seperti itu. Mindsetnya tidak seperti itu. Cuman cemano caranya kita bisa menekan nilai kos pada saat itu.
1: Oh gitu. Iya benar-benar.
2: Bisa menekan nilai kosnya. Harga pun masih bisa kita bersaing.
1: Iya benar.
2: Pada saat itu belum rame.
1: Iya ya.
2: Belum rame ini ya. Masih bisa di bahkan orang nanya apa di Umsam itu. Nah, iya, itu kan iya, kami itu sebelum iya, COVID itu.
1: Iya.
2: Sebelum COVID itu.
1: Kayaknya semenjak COVID kok lah orang banyak berkulineran iya, dan juga buka-buka usaha kuliner ya. Iya. Oh iya, benar-benar ya. Jadi itu memang semua gara-gara COVID lah.
2: Ah, iya. Harus kreatif akhirnya di rumah kan.
1: Harus kreatif kan. Iya, jadi betul, harus mikir kok cak mano jadi cuan gak lo kok kan iya, gitu kan. Tapi kan itu sempat COVID tuh dong. Itu memang buka di rumah atau cak mano?
2: Kami buka di apa di kayak ruko.
1: Oh,
2: buka
1: emang
2: boot,
1: di ruko.
2: Awalnya boot dulu, oh, kemudian ruko.
1: Kan di 2018 tuh.
2: Ya, awalnya boot
1: kan
2: dulu.
1: Di 2019 dah.
2: Awalnya boot di Mahakam. Meja sebuah iya, itu iya, kompor di samping gitu. Udah iya, itu aja awalnya. Iya, numpang di minimarket di Mahakam itu. Salah satu minimarket di Mahakam. Jalan proses agak lumayan kontrak di ruko kios lah, kios satu satu lantai di Bahar apa? Batanghari.
1: Batanghari.
2: Situ.
1: Jadi situ ya perjalanannya. Situ. Tadi sempat kopi itu tuh tutup dulu atau siapa dong? Apa tetap buka di rumah?
2: Tetap buka di rumah.
1: Oh, ya, kan ojol kan masih ada dah, atau grab-grab online masih, gitu dah masih. Oh.
2: Dan juga kan sebagian orang masih tetap beraktivitas seperti tidak ada COVID kan?
1: Iya benar-benar ya. Dan orang juga masih tidak makan.
2: Masih tidak makan.
1: Walaupun tidak terasa apa-apa.
2: Iya benar.
1: Masih tidak makan juga kan?
2: Merasakan juga berarti. Ya.
1: Iya. Tapi apa sih keunggulan kulit dimsum Donga kok dari yang lain gitu?
2: Oke, kami mengasih jargon istilahnya kulit dimsum kita kok tanpa bahan pengawet itu pastinya. Mm-mm. Dan karena memang kita produksi langsung sendiri,
1: iya,
2: jadi kita bisa tahu apa namanya. Alhamdulillah, jadi sekarang itu paling produksi hari ini 2-3 hari habis. Karena kan masuk ke frozen food yeah, yang ada di Bengkulu itu.
1: Banyak reseller juga dah, dong ada.
2: Banyak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lah ada 1000 dong.
2: Kalau apa mereknya belum, Bengkulu belum ada 1000 lah. Mulai dari frozen food sampai ke kayak penjual dimsum juga, pengusaha dimsum itu ngambil sama kita. Mulai di Kota Bengkulu, Kabupaten sampai Muko-Muko, Sarolangun, Jambi, Linggau juga
1: jauh,
2: lah minta ke situ.
1: Beginyo.
2: Alhamdulillah.
1: Tinggal go internasional lagi kok.
2: Amin.
1: Tapi kalau misalkan dibawa ke Jambi kece dong aku tadi, dak itu packagingnya seperti apa dong? Tetap frozen atau
2: frozen,
1: ada tambahan yang lain?
2: Kita kirim frozen aja. Jadi kondisi misalnya produksi hari ini semalamnya beku kan, langsung kita masukkan plastik. Dua lapis lah,
1: terus
2: biasa aja susun dalam kardus, travel langsung jemput, karena travel langsung ke rumah.
1: Jadi memang produksinya tidak perlu lama-lama,
2: tidak.
1: Paling lama itu mungkin 2-3 harian gitu ya.
2: Langsung sehari langsung jadi kita produksi itu. Sehari itu sekarang bisa sampai 20-30 kilo.
1: Oh,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dapat berapa lembar itu dong, 30 kilo
2: sekian
1: itu?
2: Sekian lembar,
1: iya kan, satu itu aja tuh
2: seperempat.
1: Seperempat, ya. Oh, belinya seperempat gitu ya?
2: Jadi set packing itu 250 gram
1: 250,
2: per packing.
1: Oh, per packing 250 gram seperempat gitu, isinya berapa lembar?
2: Sekitar 80-an.
1: Oh, 80-an lembar, iya, dapet 30-an. Ya. Pokoknya banyak lah, iya lumayan lah.
2: Lumayan, alhamdulillah.
1: Jadi ngitung hartonya. Nah, jadi kan Donga kok ngecek tadi kan 2 hari sampai 3 harian untuk produksinya. Nah, sekali produksi itu kira-kira berapa Iko Donga? Dapeknya gitu. Nah, maksudnya tuh untuk pastilah ada pelanggan tetap kan?
2: Sudah.
1: Iya kan?
2: Nah, jadi sekali itu per hari itu bisa kita keluarkan itu sampai 20 kilo.
1: Oh, 20 kilo tadi
2: per
1: ya.
2: Hari. Minimal
1: per hari, 20 per hari sekarang. 20 kilo. Oh.
2: 20 kilo.
1: Itu paling banyak pernah berapa dong?
2: Bisa sampai 50.
1: Oh, bisa sampai 50. Oh, ya pegal juga dah dong.
2: Lumayan, tim produksi yang pegal. Kita kan cuma ngasih tahu, aku bikin sekian pokoknya. Warna itu sekian gitu.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi masih manual ya dong ya?
2: Belum. Sudah pakai mesin.
1: Oh, udah pakai mesin. Oh, berarti tidak perlu ikonnya ada dong. Mungkin untuk membungkus-bungkusnya aja kali ya,
2: masih manual.
1: Ya. Tapi untuk bikinnya
2: udah pakai mesin.
1: Wey,
2: operator
1: canggih,
2: lah.
1: Emang ya. Tapi sebelumnya kan pasti manual dulu dah dong ya?
2: Enggak.
1: Dari awal
2: memang mesin. Sudah. Enggak, dulu Ampia pemerik yang untuk bikin kue bawang itu.
1: Oh iya.
2: Itu cuma kapasitas kan dikit.
1: Iya benar.
2: Terus lama-lama pegal juga tangan.
1: Iya.
2: Terus ada pada saat apa namanya? Kita membulatkan porsi bulat kan, model bulat itu kan. Nah, itu kadang banyak terbuang juga kan. Nah, kalau pakai mesin ini lebih
1: lebih tertata lah ada maksudnya
2: lebih
1: tuh
2: juga lebih efisien juga
1: untuk jadi nyala tahu untuk kebakarannya seberapa gitu. Jadi misalkan 20 kilo ya udah puluh banyaknya yang terbuangnya gitu udah dong ya. Kalau misalkan manual gitu kan di tepi-tepi itu kan kalau dikumpul-kumpulin kan juga ikut juga
2: dah maksudnya. Nah, itu yang tepinya itu enggak pacak dipakai lagi.
1: Iya, sisa-sisanya.
2: Paling diiring kerupuk digoreng kayak anak-anak, kayak kawan-kawan di tim digoreng bawa balik, goreng jadi kerupuk.
1: Iya, bener.
2: Kalau kami lah bosan makan kerupuk itu. Goreng kasih garam dikit enggak jadi.
1: Iya, enak tuh dah. Lemak. Jadi apa produksinya setiap hari itu adalah 20 kiloan ya dong untuk kulit dimsum.
2: Iya.
1: Dan untuk dimsumnya sendiri?
2: Kalau dimsum sekarang by request. Pelanggan-pelanggan lama. Karena memang...
1: itu frozen juga dong gak?
2: Frozen.
1: Oh.
2: Frozen. Ada yang minta frozen, kadang katanya bawa keluar kota. Nah balik ke rumah, curug, yeah, misalkan kan lagi main di Bengkulu. Ada juga yang sudah minta dikukus. Misalkan
1: sesuai requestan lah dak.
2: Sepaket, dua paket, bukan seharganya kan.
1: Sesuai requestan dak. Nah kecik dong tadi ada warna-warna tuh cak mana?
2: Yo, jadi kita memproduksi tuh bukan ada macam-macam warna, aja. Tidak putih aja.
1: Oh.
2: Ada kuning, hijau, pink, apa lagi tuh?
1: Hijau,
2: ada kuning, biru pernah.
1: Oh, biru juga.
2: Tapi sekarang lagi banyak dominan ini putih, kuning, sama pink, sama hijau.
1: Yang itu enggak sih yang untuk apa durian apa pancake durian ya? Itu juga enggak sih dong?
2: Beda.
1: Oh, beda lagi.
2: Beda tekstur beda itu.
1: Lagi. Beda. Itu warna-warna itu untuk bikin apa dong?
2: Jadi
1: dimsum juga.
2: Iya, jadi gini sekarang tuh kalau yang sudah kreatif para pengusaha dimsum itu misalkan nih misalkan kalau ada dimsum sayur warnanya kami hijau.
1: Oh gitu.
2: Original tuh memang ayam tok.
1: Oh gitu,
2: putih. Kalau kuning biasanya kalau kami produksi itu bukan jagung.
1: Oh jagung.
2: Campur dalamnya.
1: Oh, kreatif juga. Ya.
2: Tuh.
1: Yang pink.
2: Kalau pink itu crepe.
1: Crepe.
2: Frozen food yang udang yang panjang.
1: Oh.
2: Nah, itu dipotong pipi-pipi cak sosis itu.
1: Oh gitu.
2: Taruh topping di atasnya. Ya.
1: Oh.
2: Pink crepe.
1: Luar biasa inovasinya.
2: Ya.
1: Kami tahunya cuma dimsum yang putih aja.
2: Ya.
1: Ternyata
2: banyak, kita produksi banyak warna.
1: Gitu ya. Lucu juga dah ada warna hijau tadi kuning kayak pink juga kan. Next mungkin ada warna lain?
2: Ada yang minta warna hitam.
1: Ada ungu. Juga.
2: Ada pelanggan di Curup itu minta warna ungu.
1: Oh gitu. Jadi minta sesuai request juga ya. Oh, jadi sesuai request juga ternyata ya. Nah, untuk adik sana juga mungkin nak pencarian kulit dimsum boleh ya langsung aja lah kayak Donga Yongkiko. Di mana Instagramnya Donga?
2: Instagramnya. Jadi kami tuh dari awal dulu itu kan namun produk kami itu kan Mama Antik Dimsum, Mama Antik Dimsum. Nah, karena memang prosesnya sudah ke produksi, kami gantilah MD Corner itu. Masih sih Mama Antik Dimsum MD MD Corner aja. Makanya kemarin karena memang posisi apa ya? Di sosmed itu kami bikinlah rumah dimsum itu.
1: Rumah dimsum itu
2: jadi, termasuk misalkan ada yang butuh tepungnya kami siapkan juga jual, minyak ikannya, minyak wijennya.
1: Gitu. Jadi lah
2: konsepnya
1: gitu ya.
2: Ke hulu bisnisnya ke
1: hulunya. Iya benar-benar
2: gitu
1: ya.
2: Tapi tetap
1: karena produksi. Kan mungkin dimsum lah biasa kali ya dong ya. Kulitnya kok kan kadang-kadang kan.
2: Sama apa namanya kayak semacam toppingnya yang warna merah itu kalau misalnya cak pasar Cina apa kalau kayak gitu tuh. Apa namanya kita stok juga.
1: Oh, udah stok juga.
2: Ya.
1: Jadi itu komplit lah dak. Jadi tidak kita beli kulitnya aja mungkin siapa tahu ndak ada yang topping-topping dan lain sebagainya. Ya. Donga ada yo disiapkan
2: ada.
1: Di
2: bahkan
1: rumah
2: yang
1: dimsum
2: mau belajar tadi. Resep pun kita kasih.
1: Oh, cah itu.
2: Boleh
1: adik sana.
2: Boleh, aman itu.
1: Boleh adik sana belajar ya siapa
2: ambil
1: tahu.
2: Banyak kok yang buka belajar datang ke rumah dengan tim kami. Kita orang rumah langsung yang pegang kan.
1: Iya.
2: Udah langsung buka lah di beberapa adalah kan saya kami sebut di Kota Bengkulu buka sendiri
1: gitu. Oh gitu. Iku yang memang ngiden yang di belakang bikin kulit dimsum siapa? Donga atau Inga
2: kami,
1: di rumah?
2: Kami.
1: Oh, Donga berarti ya. Oh.
2: Karena gitu. Kalau sekitar jualan aja bisa gitu.
1: Iya sih.
2: Cuman kita bisa menjadi itu konsepnya ke hulunya. Bisnisnya kan ke hulunya
1: biar
2: lebih bertahan lah.
1: Selain Oke. Nah, di sana yang nanya-nanya Buli langsung aja tadi di Instagramnya Rumah Dimsum ya.
2: Rumah Dimsum.
1: Ado ya,
2: kulit dimsum Bengkulu.
1: Ah, kulit dimsum Bengkulu di sana ya. Ado apa logonya kuning-kuning aja ya. Nah, pokoknya situlah ya kalau nak ikau becarian kalau male bikin ya kan. Ya. Biasanya kan malas bikin kulit dimsum kok kan. Nah, bisa di sana ikau aja cari tahu aja di Instagramnya tadi. Kalau kita balik lagi di sana kita cerita-cerita lagi seputaran kulit dimsum. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.
3: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: ...91,7 FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
5: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
4: Alah.
5: Aduh.
4: Sini, kamu ya.
5: Jangan, Pak.
4: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
5: Jangan, Pak.
4: Sini.
5: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Online. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Dari sana kita mulai lagi di

0: Di acara kecek kita untuk hari Iko, yo kita mengasih ke Dongayongki owner dari Rumah Kulit Dimsum Bengkulu. Tito tadi lah cerita-cerita juga di sana soal kulit dimsum lokal, peluang bisnis maksimal. Buktinya kini lah banyak kok resellernya Bang Yongki kok. Lah dari mano-mano
1: Alhamdulillah.
0: gitu kan. Dan juga apa orang juga beli kulit lah dari kota Jambi tadi dak Donga yo,
1: Sarolangun, Linggau.
0: Sarolangun, Linggau. Dan paling jauh di mana Donga?
1: Sekarang kayaknya Linggau, Sarolangun.
0: Oh, itu yang paling jauh ya.
1: Pernah
0: Iya.
1: Jambi.
0: Jadi memang produksinya setiap hari ya Donga?
1: Setiap hari, setiap hari.
0: Oh, memang setiap hari.
1: Jadi selain untuk kita ngisi ke stok ke frozen food di rumah juga itu nyetok.
0: Oh,
1: Jadi
0: di
1: kan
0: rumah nyetok juga.
1: tiba-tiba datang aja
0: Iya.
1: beli kulit kan,
0: Oh, gitu
1: beli
0: gitu
1: tiga
0: gitu.
1: buah. Kadang ada anak-anak sekolah yang mungkin eksperimen di sekolah ada cara
0: Iya,
1: kerajinan-kerajinan gitu
0: benar-benar
1: kan, ya mereka
0: benar-benar.
1: masak-masak datang berombongan ke ngapo nanti mau apa kan pakai sekolah. Yo, kami lagi ada kegiatan masak-masak lagi selain
0: Iya,
1: sekolah tuh,
0: dia mau masak lah, dak.
1: beli kulit sih, cari-cari sosmed dapat di sini itu ya, tiba-tiba gitu lumayan.
0: Memang sangat membantu dak sih kalau di sosmed tuh dak
1: Iya,
0: Iko dak dong ayo. Tapi dong
1: masif lah, masif
0: iya
1: kerja itu.
0: kalau di sosmed lebih gencarnya di mana? Instagram, TikTok
1: Instagram tuh
0: atau
1: aja,
0: Facebook?
1: Instagram aja.
0: Oh,
1: Instagram aja,
0: Instagram.
1: iya.
0: Ngapa dong ada coba TikTok? Biasanya kan lebih ini tuh
1: Nah
0: banyak
1: itulah, tukang
0: audiensnya di
1: Iko
0: situ.
1: itu udah ada.
0: Oh iya.
1: Orang rumah juga Iko sebenarnya, orang rumah bisa sih. Cuman ini sih, ayo jelas ya, dah.
0: Iya benar-benar ya. Apa dah terkendalanya mungkin di situ kali dak
1: Iya
0: dong
1: kan,
0: ayo. Tapi
1: iya.
0: tetap menggunakan sosmed tapi
1: Sosmed.
0: tidak perlu begitu Iko dak dong.
1: Iya.
0: Maksudnya itu tidak perlu terlalu Iko dak apa apa terlalu aktif gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk di apa tidak aktif cek itu aja lah dicari
1: Belum
0: orang.
1: dimaksimalkan.
0: Ah iya belum
1: Belum
0: dimaksimalkan.
1: dimaksimalkan.
0: Tidak dimaksimalkan aja tuh dong aku lah dicari orang gitu kan.
1: Iya,
0: Apalagi kelak tuh kalau
1: Alhamdulillah.
0: misalnya maksimal nian kan di sosmednya
1: Siap,
0: kan
1: siap.
0: pacak diserbu rumah tuh. Mungkin lebih dari 20-30 kilo kali dah sehari gitu kan. Tapi ada dah sih donga target donga gitu kan di apa di pencapaian donga di apa bisnis kulit dimsum kok.
1: Kami itu berpikir Cak Mano misalkan di kabupaten itu ada rumah produksi juga.
0: Oh gitu.
1: Cuman memang tidak bisa kami yang langsung ke situ.
0: Ah, iya
1: Jadi ketika
0: benar.
1: kamu ada mitra
0: Iya benar.
1: yang siap kita bentuk,
0: Iya
1: nah
0: benar-benar.
1: mereka mau, kita mau buka peluang itu. Dan sudah kita pikirkan dari beberapa waktu lalu lah, udah mulai lumayan lah. Jadi
0: Di mana
1: misalkan,
0: dulu dong anak mulai? Misalkan kabupaten mana?
1: kalau nengok di mana juga sama, karena
0: Oh.
1: lumayan sama kayak kemana selatan kan.
0: Karena orang rata-rata lo hobi makan galo dah dong.
1: Iya, kadang kasihan kalau contoh kawan-kawan di daerah selatan. Kadang dari Kaur kita kirim, ke Kaur naik travel kan kita kirim. Nah, alhamdulillah kita sudah nitipkan frozen food yang di mana. Ada beberapa 3 sampai 4 toko di mana itu. Jadi sudah lagi ke Bengkulu, kami ke mana aja kita. Nah.
0: Oh.
1: Kita beli di mana.
0: Iya,
1: Jadi
0: iya.
1: kami berpikir kalau bisa kita bikin rumah produksinya itu di kabupaten kan lebih baik kan
0: Iya
1: gitu kan.
0: benar-benar
1: Tuh.
0: benar ya.
1: Karena memang tidak bisa langsung kami yang hire lah, handle itu langsung ada mitra yang siap kerjasama. Ya kita coba buka itu rencana targetnya
0: Minimal
1: seperti itu.
0: minimal ikut dulu belajar dulu kok bikin
1: Iya,
0: itunya kan.
1: pasti kita kasih. Kami kebetulan tidak perlu ikut orangnya, tidak perlu pelit lah. Kami bumbu-bumbu bikin dimsumnya kami kasih.
0: Oh gitu, iya. Boleh lah kelak main ke rumah lah.
1: Boleh, boleh.
0: Tapi dong apa sih tipsnya supaya mendapatkan kulit dimsum kok sempurna, tidak retak, tidak maksudnya tuh dapat langsung jadi gitu, sekali adong tuh langsung jadi cek tuh dong.
1: Kalau kita ngecek mungkin tesnya ya rasa, karena kita balik-balik tadi kami hobi makan, hobi kulineran, jadi ketika kita nyiptakan produk itu kita punya standar juga nih, ini
0: Iya
1: kurangnya
0: benar.
1: di sini nih,
0: Iya benar.
1: oh ini kurang kenyal, gitu.
0: Iya
1: Oh
0: iya
1: ini
0: iya.
1: kurang, termasuk kalau proses dalam apa namanya perlakuan selamanya jadi frozen itu kan bisa kita tengok tuh,
0: Iya.
1: bisa berapa hari. Kami sampai melakukan apa semacam kayak eksperimen, bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi kami bikin tanggal, kami
0: Gitu.
1: bikin tanggal. Jadi memang kita dicobakan yang di dalam apa di dalam frozen food apa freezer itu kan.
0: Apa sih dong yang bikinnya bertahan tuh apa bahan apa gitu maksudnya?
1: Alami, tidak ada pakai-pakai pengawet, tidak ada. Karena memang
0: Karena kan pakai telur kan dong
1: Tidak.
0: Oh, tidak pakai
1: Tidak pakai
0: telur
1: telur.
0: bikinnya.
1: Tidak pakai telur itu.
0: Oh, jadi
1: Itulah pokoknya bumbu ya. Tidak pakai telur itu.
0: Oh,
1: Tidak pakai
0: serius.
1: telur.
0: Jadi untuk
1: Kalau pakai telur ketikanya di apa? Di lembeknya.
0: Oh jadi lembek. Yo. Oh gitu.
1: Jadi kayak kulit risol.
0: Oh gitu.
1: Itu pakai telur itu.
0: Tapi itu nggak pakai telur.
1: Tidak pakai telur.
0: Oh, koknya bisa kenyal sih itu dengan apa rahasianya dengan bisi-bisi aja.
1: Apa dah? Sih dengar kan? Tidak pakai telur dan tidak pakai micin satu lagi.
0: Oh tidak pakai micin.
1: Jadi memang kulit itu alami seperti itu lah.
0: Garam pun tidak.
1: Tidak.
0: Oh gitu, mungkin itu kali yang bikinnya
1: memang
0: ini kali.
1: Alami. Dan memang mungkin faktor apa ya, karena memang kita tuh apa, perputaran cepat kan, gitu loh. Jadi langsung, dan kita pernah coba
0: tadi. Jadi cuma tepung
1: sebulan,
0: air?
1: Sebulan, dua godongan. Bulan, iya tepung, air.
0: Cius godongan.
1: Nah iya, main ke rumah. Iya serius.
0: Kami pikir tadi pakai ini loh, pakai telur. Enggak, pakai pengembang gitu, enggak juga.
1: Aduh,
0: oh ada juga.
1: Pengembang itu, bukan pengawet ya.
0: Bukan pengawet.
1: Kita pastikan bukan pengawet.
0: Iya benar-benar itu caknya
1: karena
0: yang
1: kita makan sendiri barang
0: iya,
1: itu
0: bener,
1: kan,
0: nah,
1: produk
0: iya.
1: Kita makan sendiri, kita packing sendiri.
0: Iya, jadi mungkin itu dah Iko adik sana yo yang jadi ciri khasnya kulit iya. Dimsum Iko dongako gitu kan, kita taunya sih pakai telur ya, ternyata tidak pakai telur.
1: Telur jadi pempek ya pak.
0: Oh iya. Oh ternyata dia udah pakai telur, tapi kok bisa ya bisa nyatu gitu kenyal
1: nah,
0: gitu ya?
1: Itu.
0: Ah jadi penasaran. Tapi donga pasarnya kalau donga kok umum ya? Atau
1: umum.
0: Ada untuk reseller aja atau untuk orang yang jual lagi atau cuma donga?
1: Bisa reseller kan yang untuk frozen food kan jual lagi tuh mereka.
0: Oh iya, tapi lebih ke umum lah, ada donga tidak pulau yang terlalu spesifik nih anda gitu, dak? Oh apa namanya tuh, cak mano donga kok caro bikin dimsum kok tadi, bikin jadinya kok kualitasnya tuh bisa sempurna tadi udah juga dijawab ya. Nah itu belajar ke rumah ke cak donga kok tadi.
1: Boleh.
0: Kan yo galak pulau donga kok ngicikan tadi kok. Apa inovasi-inovasi lainnya donga selain mungkin donga bikin cak warna-warni tadi tuh, nah apa selain selain itu ndak dong inovasikan ke depannya gitu
1: di kulitnya dimsum ini
0: di kulit dimsum kok
1: tidak ada lagi kayaknya pada situ lah.
0: Oh iya, apa ikut tadi ya produksinya ya,
1: produksi,
0: ke tadi ya
1: produksi kemudian warna kayak variasi inovasi kan
0: itu tergantung requestan
1: request,
0: itu kalau misal tergantung requestan aduh dah sih harus pesan berapa kilo dulu gitu
1: ndak juga.
0: Oh ndak juga. Oh jadi
1: bisa
0: bebas
1: sekilo, bisa.
0: Oh, jadi bebas gitu ya? Ya
1: pasti jelas minimal sekilo.
0: Oh, minimal sekilo lah, dak. Iya.
1: Kalau misalnya warna kan, minimal sekilo.
0: Iya, benar-benar ya. Nah, donga sendiri ada strateginya dah sih untuk apa dak mengenalkan ke pasaran gitu kulit dimsum donga kok gitu. Ada dak donga misalkan apa buka bazar-bazar atau apa gitu untuk memperkenalkan kulit dimsum donga kok kalau tanpa bahan pengawet, terus nyo ida iko apa tahannya juga lama gitu. Nah
1: sampai hari ini cuma sosmed itulah kami.
0: Oh,
1: karena kalau kita buka bazar kan mesti jual kulit kan kurang apa, karena memang produk hulu kan ini.
0: Nah, kalau tapi bisa jadi donga maksudnya itu kan donga ada dimsumnya dulu kok gitu kan, ada dimsumnya terus ada kulitnya juga kayak itu kan.
1: Bisa sih.
0: Kami kalau ada bazar.
1: Oh iya.
0: Di RRI. Bazar UMKM. Bisa, boleh
1: bisa.
0: Boleh dicoba lah ada. Iya. Apa nanti kami ada acara di RRI Fest September nanti donga.
1: Oh, iya.
0: Nanti ditunggu aja acaranya ya, bisa nanti donga bisa buka stand gitu kan. Siap, mana siap. Mungkin untuk apa ibu-ibu yang enggak persiapkan bekal kan itu juga bisa digunakan donga ya. Nah, kalau kesulitan donga di sekarang Eko, kesulitannya masih ada enggak sih? Atau mungkin dari bahan baku atau mungkin kesulitan dari untuk packagingnya gitu? Tidak ada ya?
1: Alhamdulillah sekarang sudah selesai lah.
0: Oh udah ada lagi trend dan error.
1: Udah tinggal jalan aja.
0: Jadi tinggal menjalankan aja ya.
1: Yang paling butuh, apa bukan butuh tadi inovasi kami itu, bukan inovasi apa namanya, untuk pengembangan aja. Jadi langsung bikin tim produksi di kabupaten langsung.
0: Oh iya.
1: Tidak
0: iya.
1: Dari Bengkulu.
0: Iya benar-benar. Jadi supaya Iko ada orang juga ada jauh-jauh juga ke Siko. Untuk nak beli kulit dim sama aja misalkan. Kan kalau misalnya orang nak ke Siko itu kan pasti ada alasannya juga ada dong ya.
1: Pasti.
0: Nah itulah tadi.
1: Rata-rata kalian dari kabupaten dia memang belanja ke situ.
0: Iya,
1: dia belanja macam-macam yang lain sekalian beli kulit.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi donga ko ndak memproduksi di kabupaten ko di sana. Siapa yang ndak iko jadi mitra donga ko?
1: Bisa.
0: Segeralah mendaftarkan diri.
1: Bisa.
0: Aduh, iko ndak si donga maksudnya tuh kayak bahan-bahan bakunya itu di saat sekarang yang bahan baku yang naik.
1: Nah itu
0: ada paling ngaruhnya dong.
1: Ngaruh. Oh, ngaruh. Tapi ngaruhnya. Alhamdulillah kami sudah sudah menghitung itu. Jadi dari jauh-jauh dari mulai kami ketemu nilai itu sudah kami naikkan sampai 60% misalkan. Jadi kami sudah antisipasi kenaikan harga bahan pokok kan.
0: Itu. Tapi tidak mengurangi.
1: Tapi itu sampai hari ini kami belum tidak bisa dikurangi itu, dikurangi berubah nanti ya.
0: Oh iya iya.
1: Jadi sampai hari ini kami dengan
0: masih cek biasa tuh lah.
1: Fluktuasi harga bahan baku kami masih bisa dapat margin lah kalau gitu.
0: Iya. Oh, maksudnya tuh ngaruhnya tuh tidak perlu ngaruh nian enggak dong di apa bahan-bahan. Iya, bahan-bahan kulit iko dim sam enggak. Ayam kali ya.
1: Oh, terakhir plastik.
0: Oh iya benar.
1: 100% kan plastik itu seluruh pengusaha UMKM
0: ngeluh. Ya.
1: Plastik biasanya satu pack itu 4.000, sekarang jadi 10.000.
0: Iya benar. Iya, jadi
1: paling di plastik yang terakhir dengar kabar.
0: Tapi enggak mungkin juga dong untuk enggak mengecilkan apa kualitas dari kulit dimsumko tadi gitu kan untuk mengurangi adonannya kan, pun juga.
1: Tapi kalau ukuran memang kita ada ukuran 7 cm, 8 cm, ada yang 10 cm.
0: Oh, itu
1: karena
0: juga
1: karena masing-masing kan dimsum ini kan banyak inovasi juga.
0: Iya benar.
1: Ada yang model apa namanya? Apa sih yang lupa namanya betul. Pokoknya ukurannya lebih besar. Jadi kayak cap mirip cap pempek di piring-piring itu.
0: Oh, iya. Gyoza.
1: Gyoza.
0: Gyoza ya.
1: Kan enggak bulat itu kan, gitu kan. Cap pastel itu kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kan ukurannya 10.
0: Oh, itu 10 cm. Karena kan untuk ini ya, apa ngedesain yang pinggir-pinggirnya itu ya.
1: Kemudian kalau yang 7 cm itu kan kadang untuk yang ada yang jual seribuan, 1.500an, jadinya pakai 7 cm. Oh. Tapi yang standar tuh 8 cm.
0: 8 cm. Itu dong produksi galo itu tuh, 7, 8 cm sampai 10 cm.
1: Bahkan ada yang 15 cm, request yang bikin ulang tahun, 20 cm. Jadi itu masuk yang kami sampaikan tadi, itu beliau itu produksi kan sampai ukuran jumbo untuk ulang tahun. Boleh cek di sosmed.
0: Iya, benar-benar. Karena kan orang adalah berinovasi untuk kue ulang tahun gitu kan, tidak kue lagi.
1: Gue makan silang tulisan.
0: Jadi dia besar. Iya. Gitu. Berarti bisa request juga.
1: Bisa ukuran bisa request.
0: Ya, bisa request juga bisa. Ya. Tapi memang ngambilnya tuh per kilo ya.
1: Minimal order.
0: Minimal ya,
1: sekilo lah minimal produksi order, itu. Kami gitu bisa ya. Bahan baku tuh diolah 1 kilo.
0: Oke. Untuk produksinya sendiri tuh di pagi atau cak mana dong?
1: Setiap pagi.
0: Sore-sore atau?
1: Sesuai permintaan. Tapi rutin setiap pagi kami langsung produksi. Pagi produksi.
0: Jam berapa dong nge-start tuh?
1: Ya jam-jam cak biasa lah jam 7, jam 8
0: mulai. Oh gitu. Mulai. Tidak perlu lah mau bikinnya dong. Kalau ini kan pakai mesin.
1: Satu jam tuh udah bisa bisa berapa kilo.
0: Oh gitu.
1: Yang penting kami tuh sekarang gini. Stok di rumah ada, frozen food sudah minta sudah diisi kalau. Belum lagi yang misalkan mendadak dari muku-muku misalnya. Sering ke orang rumah kan. Mbak, Hariko travel berangkat jam 7 malam kelak. Dah, pagi lah kami produksi.
0: Oh gitu.
1: Atau yang ngecek 2 hari lagi kami ke Bengkulu. Sudah kami siapkan di freezer kan.
0: Benar-benar ya. Berarti lah banyak pelanggan donga kok ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah di sana salah satunya juga nak jadi pelanggan donga kok? Nah, Marola. Cek aja di Instagramnya. Di mana tadi donga?
1: Kulit dimsum Bengkulu.
0: Kulit dimsum Bengkulu ya, bisa dicek aja di situ ya di sana ya galonyo ladak teraso gitu ko. Donga ado ndak disampaikan donga kayak di sana galonyo mungkin ya. Ado yang ndak buka usaha juga cak donga ko apa sih donga ikut tipsnya gitu. Agar kita tuh bisa konsisten. Cak donga kan konsisten tuh dari 2018 sampai kini gitu kan.
1: Mungkin bukan tips, lebih ke sharing aja.
0: Oh iya benar.
1: Kalau kami tuh sebelum kita sebelum memulai itu kita petakan dulu. Nah, kemana larinya ini?
0: Iya,
1: nah, karena memang kalau belajar dari pengalaman kami tadi, ketika memang kami jadi kami itu sempat di luar kan. Jadi balik 2018 Bengkulu itu kami berpikir usaha apa nih? Nah, karena belum ada pada saat itu. Kita bikin usaha tuh yang tidak mudah ditiru orang.
0: Iya benar.
1: Nah, itu kuncinya.
0: Iya.
1: Bayangkan 2018 baru kini booming dimsum.
0: Iya.
1: 5 tahun dan hari ini pun kalau prediksi kami ya prediksi kami kacamata kami pribadi bisnis dimsum ini masih lama. Tinggal kawan-kawan pengusaha atau penjual dimsum ini mengasih inovasinya.
0: Iya, berinovasi.
1: Dan inovasi ini kalau ide kami sendiri pun masih banyak.
0: Iya,
1: masih banyak.
0: Iya, benar-benar.
1: Makanya dalam memulai usaha mungkin yang bisa kami sampaikan tuh pikirkan jangka panjangnya, jangan sekadar hari ini jualan aja, tidak. Makanya kami dari mulai awalnya hanya mengkonsumsi, kemudian mereseller jatuhnya kan dari luar, Cak mana kita bisa produksi sendiri?
0: Iya, iya,
1: sudah
0: iya.
1: Produksi, cak mana kita main ke hulunya, iya, bahan bakunya.
0: Iya, benar-benar.
1: Seperti itu sih.
0: Jadi itu memang harus dipikirkan.
1: Pikirkan ya, juga seperti itu, ya biar jangka panjang.
0: Iya, dan Donga pun sekarang sampai kini kok bisa bertahan konsisten, itu pasti ada trial and errornya juga
1: pasti,
0: banyak pasti, gitu, Dak Donga. Oke, baiklah. Nah itulah di sana yo di kecek kita untuk hari ini, makasih banyak Donga lah mampir lah sharing tadi apa seputaran kulit dimsum kok tadi. Dan untuk di sana galonyo yang ketinggalan boleh dicek aja lagi di YouTube kita ya di RRNet Bengkulu ya, dan bisa juga dicek di Instagramnya Donga kok tadi di rumah dimsum
1: kulit dimsum Bengkulu,
0: di kulit dimsum Bengkulu ya di sana ya, bisa dicek di situ ya. Makasih Donga.
1: Siap,
0: dan juga di sana galonyo makasih juga, dan sampai di siko dulu di acara kecek kita untuk hari Hari Iko. Sampai jumpa.
2: Prompar FM. Prompar FM. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Kowor faidu nan komar.
2: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
4: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari sana, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar gebyar Lomba Semarak Kemerdekaan di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 11 Agustus 2026. Agenda tahunan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di mana pembukaan kegiatan ini pun dilaksanakan langsung sesuai agenda pelepasan kontingen Jambore Nasional 12 tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni hadir mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk membuka acara secara resmi. Dan di mana rangkaian perlombaan mengusung tema Semarak Kemerdekaan, Erat Kekeluargaan, Kuat Pengabdian dan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Dan sementara itu di sana, agenda untuk pengumuman juara umum serta pembagian hadiah puncak akan dilaksanakan tepat pada perayaan 17 Agustus 2026. Di mana suasana kemeriahan diisi dengan berbagai cabang kompetisi hiburan maupun juga permainan tradisional daerah. Seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah pun di lingkungan Pemprov Bengkulu, khususnya Biro Umum, berpartisipasi aktif dalam lomba solosong, tangkap belut hingga makan kerupuk. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berondo Pagi untuk hari Iko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Prom Pek Bengkulu. Di sana apa kabarnya dan selamat datang di Brando Siang bersama kami di RRI Prom Pek. Dan yang bakal ngawinnya di sana selama 5 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 3 petang kelak. Aduh saya dengan Kamal dan juga Kak Sophia di sana. Jadi kami berdua itu siaran di sana tandem. Kak Sophia itu senior tapi baru gabungan sih kok di sana. Entah selama itu agak sombong. Jadi cerita di sana dan itu tadi lu kenal Veronica kok yang sudah menghibur di sana segala dan untuk selanjutnya di sana tetap nganingkan kami karena bakal kami putarkan dan kami berikan yang terbaik untuk di sana lagu-lagu maupun info-info menarik. Dan selanjutnya saya putarkan satu lagu dari Ona Hetarua lawan Subaca.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Adik sanak, tentunya di hari Iko, tepatnya hari Rabu 12 Agustus tahun 2026, untuk dikabar kita, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan mengimbau kepada seluruh peternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dapat menyerang hewan ternak. Nah, himbauan tersebut dari sana disampaikan sebagai langkah pencegahan agar kesehatan hewan tetap terjaga serta menghindari kerugian yang dapat dialami peternak akibat kematian maupun menurunnya produktivitas ternak. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kapten Kaur Dodi Haryono melalui Kabid Peternakan Hengki Tommy, bahwa peternak diminta untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan hewan ternak miliknya secara rutin. Dan pemeriksaan secara berkala dinilai penting untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat tanda-tanda penyakit pada hewan ternak.

Informasi dari kabar kita yang lainnya, adik sanak, sampah organik rumah tangga yang selama ini hanya berakhir di tempat pembuangan dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi nih adik sanak. Salah satunya melalui budaya Magot yang tidak hanya membantu mengurai sampah namun juga menghasilkan bahan pakan, ternak, dan pupuk. Pemanfaatan Magot ini diperkenalkan kepada warga dan peternak Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu sebagai salah satu alternatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada 11 Agustus 2026. Dan program tersebut diharapkan mampu mengurangi limbah organik sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga. Seperti yang disampaikan pembina Yayasan Bina Hijau Mandiri Ade Ramawati, bahwa budidaya Magot dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan langkah sederhana yakni memilah sampah organik dan anorganik. Demikian adik sanak, tentunya kabar kita pagi hari ini adik sanak dapat membaca di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital. Nanti akan kami sampaikan kabar kita selanjutnya 1 jam ke depan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: baby.
1: Iya, adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya di pagi menjelang siang hari ini, tepatnya ini bukan pagi lagi ya adik sanak, di siang hari Iko, di hari Rabu nih adik sanak, tentunya ini menjelang pukul 12 nih, walaupun sekarang masih di 11.34 waktu Indonesia bagian Barat, sudah mau menjelang nih hari jam-jam istirahat. Nah, dengan nengok cuaca di siang hari Iko adik sanak, tentunya masih bersemangat di aktivitas masing-masing yang sudah dilakukan dari pagi hari nih adik sanak ya. Nah, tentunya menjelang siang hari ini banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan dari pagi hingga siang ini. Nah, tapi tentunya adik sanak tentu pernah mendengar Mbilia atau Gembili nih. Nah, pernah mendengar nama Mbilia atau Umbi yang satu ini biasa

sekitar sebagai pangan pokok. Dan selain menjadi sumber energi, gembili juga memiliki kandungan glukomanan yang menarik perhatian peneliti. Dan menurutnya juga bahwa glukomanan pada gembili dapat berperan dalam mendukung kesehatan usus dan membantu pergerakan usus. Nah, dari informasi tadi, saudara pendengar bisa, sahabat adik sanak juga bisa mendengarkan atau membaca di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital. Masih bersama kami, kebersamaan kita nanti berakhir sekitar pukul 3 sore nih adik sanak, dan tentunya masih setia di RRI Perempat.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana menjelang Hari Radio Nasional, RRI Bengkulu akan menggelar RRI Fest 2026 pada 3 hingga 9 September mendatang dengan menyiapkan rangkaian acara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas. Memakai tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, kegiatan itu dirancang tidak sekedar memberikan hiburan, melainkan menghadirkan beragam agenda sosial dan kreatif. Berbagai program utama yang disiapkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan gerakan cinta lingkungan melalui penanaman pohon. Selain itu ada pula pameran bazar UMKM, serta ajang kompetensi dan olahraga yang menarik bagi warga. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Ian Berlian mengatakan kegiatan itu menjadi salah satu bentuk kebersamaan RRI dengan masyarakat. RRI Fest diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik. Informasi selanjutnya, di sana gempa bumi dengan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Gempa bumi tersebut terjadi pada pagi Selasa Agustus, tepatnya pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di lokasi 4.45 LS, 102.64 BT, 30 km barat Bengkulu. Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 40 km. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan hasil monitoring BMKG juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 13.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Rero Pompe Bengkulu di sana. Hari kalau menunjukkan pukul 12.16 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi pukul 12.20 kita bakal memasuki waktu ibadah azan zuhur. Jadi sejenak sambil kita menunggu azan zuhur itu, kita bakal beralih dulu ke lagu-lagu bernuansa Islami. Tetap bersama kami di RRI Prompe Bukulu 91,7 FM, Suara Budaya Bukulu.

menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, bonang akan menghasilkan suara yang merdu. Apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu. Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

adik sanak, di kabar kita di Berindu Siang pagi hari, pada hari ini menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, deretan toko pakaian mulai dipenuhi oleh ragam busana bernuansa merah putih yang menarik perhatian warga. Koleksi pakaian tersebut kini menjadi incaran utama masyarakat untuk tampil serasi dan meriah dalam menyambut hari bersejarah setiap tanggal 17 Agustus. Salah seorang penjual baju, Edi, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan masih tergolong landai di waktu tertentu. Menurutnya, baju berwarna merah putih menjadi opsi yang paling banyak dicari oleh para pembeli di tokonya. Peningkatan stok di toko miliknya tersebut, adik sanak, juga disesuaikan secara langsung dengan momen-momen perayaan yang sedang berlangsung. Dan untuk kisaran harga, baju bertema kemerdekaan ini dijual mulai dari seharga Rp50.000 hingga Rp100.000 per potongnya. Perbedaan harga jual ini ditentukan oleh bahan, variasi model, serta ukuran baju yang dipilih oleh konsumen.

Kabar berita dengan informasi selanjutnya nih, Arik Sanak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mengambil langkah tegas untuk menegakkan disiplin ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu nih, Arik Sanak. Penertiban tersebut menyasar ASN yang sengaja mangkir atau meninggalkan tugas di jam kerja tanpa alasan yang sah. Seperti yang disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maru Litua Situmorang bahwa tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap ASN yang kedapatan bolos kerja. Petugas bahkan siap langsung turun ke lapangan untuk menjemput pegawai yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kewajiban setiap ASN karena berkaitan langsung dengan kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ASN dituntut hadir tepat waktu, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan secara maksimal. Demikian Arik Sanak, kabar kita pada siang hari ini, dan tentunya Arik Sanak dapat membaca informasi kami di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.

0: Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang
1: Masih
0: ya.
1: masih aktif ya.
0: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan
1: Benar.
0: terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya
1: Iya,
0: Bang ya.
1: benar.
0: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh
1: Boleh.
0: kita cerita sedikit nih
1: Boleh,
0: pengalaman
1: boleh, boleh.
0: jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata
1: Iya. Yeah.
0: yang harus dipikul nih Bang.
1: Siap, siap. Oke.
0: Silakan Bang.
1: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah, gitu. Dengan latar belakang yang berbeda-beda nih.
0: Oh,
1: Dan
0: begitu.
1: mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam Inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration, gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi, gitu. Jadi ketika kami menjabat, itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga apa ya, memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
0: Berarti bukan cuma pakai selempang aja Bang ya.
1: Bukan cuma pakai
0: Ada tanggung
1: selingkuh.
0: jawab besar ya di
1: Benar,
0: balik itu
1: benar.
0: ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
1: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya. Itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung-menyambung ya. Nyambung-menyambung dalam arti kata, destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
0: Masalah gimana? Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
1: Ada di mana saja, benar.
0: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
1: benar.
0: Gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
1: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jame ya. Pemulia jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu. Karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan, ya hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
0: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
1: Iya, boleh.
0: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
1: Iya.
0: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
1: Iya.
0: Itu adat ataupun hal slogan ya,
1: iya,
0: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
1: Benar.
0: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
1: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak, ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi ya, budaya ngopi, kemudian juga pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
0: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
0: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
1: Iya, benar. Iya.
0: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang
1: Iya.
0: datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
1: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya, mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
0: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di
1: Iya,
0: masyarakat Aceh ya,
1: benar.
0: ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
1: Iya, benar.
0: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang
1: Benar.
0: kaya akan
1: Iya.
0: rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
1: Benar.
0: ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
2: Ya, nggak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
0: Oh boleh.
2: Tapi jangan dibiasain ya.
0: Baik, baik Mpok Nova. Mohon maaf ya Mpok.
2: Iya, nggak apa-apa. Oke deh. Abang Mpok, silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh, kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
0: 0651470555 po dan
2: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
0: Boleh boleh boleh kombo.
2: Iya, oke. Okay.
0: Boleh menghubungi 0651470555.
2: Okay.
0: Jelas ya po ya.
2: Ya. Itu nomor begitu teleponnya, ya? Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
0: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
2: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya. Saktinya. Ya.
0: Boleh deh Mpok ya.
2: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
4: Halo, Mpok Nova.
3: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
4: Sudah ada nih, Mpok.
3: Baik, silakan.
4: Ya. Oke, wah ternyata terputus ya, Mpok ya.
3: Jangan suka gitulah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
4: Tuh lah, tanpa penjelasan nih, Mpok.
3: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
4: Iya, asli,
3: Mpok. Udah ada ya, lagi?
4: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu,
3: Yang benar nape, Bang?
4: Mungkin jaringannya ya?
5: Ke ininya.
4: Narasumber kami, Bang Sakti.
5: Iya. Lagi, ya, Liani.
6: Sakti Aprilian.
4: Iya, betul.
5: Terima kasih. Assalamualaikum, Ponopa. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Leman.
5: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
3: Ya.
5: Jadi, saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi, di sana itu, wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu, berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
3: ATM apa HTM nih?
5: HTM, harga pada masuk.
3: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
4: Harga apa barusan?
5: Apa gitu.
3: HTM okay, apa? Makasih. Bang, ya. Bang Leman. ATM, halo. Ya. Bang, HTM apa? Ya. Harga
5: tanda masuk.
3: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
5: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
7: Buka pintunya, Pak.
3: Udah, kalaupun gak buka, lewat belakang juga bisa.
7: Ya benar.
3: Ame siapa, Bang?
7: Assalamualaikum, sama Cut Nurul, sama Bang Aga, Bang Sakti.
3: Bang Sakti ya.
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Edo, Bandar Lampung.
3: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Banda. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
7: Ya. Nanya langsung sama bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan ke orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
3: susah ya.
7: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa susah?
3: Gimana, apa tantangannya? Gitu, apa tantangannya?
7: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
3: Iya.
7: Udah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
4: Inongnya lagi nyuci baju.
3: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
6: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
4: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
6: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? 4 Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu

0: seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan, itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di kota Banda Aceh, gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasannya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja, gitu. 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh, gitu. Nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya,
1: tidak berbayar
0: HTM,
1: gitu ya.
0: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
2: Baik, Bang Sakti. Demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
0: Iya,
2: HTM begitu.
1: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
0: Oh iya. Benar.
1: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya itu gratis loh.
0: Iya, kan.
1: Benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
0: Iya.
2: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya, Pak ya.
1: Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
0: Benar.
1: Oke, dah lanjut, Bang.
2: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
0: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
2: Iya, betul.
0: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
2: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya? Oke, dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
0: Iya.
2: Supaya tidak ada ketakutan ya.
0: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
2: Betul.
0: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
2: Iya, mengekang ya. Orang luar ya.
0: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih, wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati ya, gitu.
2: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
0: Iya.
1: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
0: Lemet, ya? Lemet apa ya?
1: Lemet apa lepet ya?
0: Lemet apa ya?
1: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang, seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur, itu depan ya.
2: Itu dipan.
0: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh. Yang terbuat itu dari, kalau nggak salah, itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa, biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
1: Ya kalau nagasari kan putih ya.
0: Ya putih.
1: Ya, ya dari tepung gitu kan ya.
0: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih.
1: Lebih padat lembut, barangkali gitu, ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang.
1: Pisang.
0: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
1: Oh baik.
2: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
0: Iya dominan manis.
1: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
2: Okay mungkin
0: deh.
2: Ya.
0: Iya mungkin ya. Kami tahu lepet nih.
2: Seperti apa?
1: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
2: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih, Mpok.
1: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
3: Udah penopa.
1: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
1: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, penopa di Jakarta yang dalam.
1: Ya, makasih. Pak Haji
3: ya, sama, bukan? Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu abang.
1: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
1: Iya. Yeah.
3: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
1: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
1: Oh gitu. Oh, iya.
2: Ya. Mirip berarti ya.
1: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
1: Wisata religi,
3: Wisata religi. Saya cuma sampai di Malabo aja ya.
0: Untung
1: ya. Yes, sampai Malabo doang Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya. wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
1: Ya.
0: Oke.
3: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
1: Apa-apa?
3: Kapal.
1: Oh, kapal yang
3: laut ada di atas rumah itu.
1: Iya. Iya, oke.
3: Dan musimnya juga sama Masjid Baitur Rahman atau Rahim tuh.
1: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
0: Baitur Rahman.
1: Baitur Rahman. Iya, oke. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberangnya.
1: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang Aceh itu, pulau apa itu?
0: Sabang.
3: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
1: Oke. Itu doang. Oh, simulasi ya, harusnya ya, tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
3: Soalnya Pak Haji
1: Ansor, maaf. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
3: Ya, makanan aja enak, Bapak.
1: Ya.
3: Sama kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuma nanya masakannya rendang itu enak.
1: Oke, baik Pak Haji.
3: Enak banget, Mbak.
1: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
0: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
1: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi, harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
0: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak Nova.
1: Yeah.
0: Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, okay. 5-6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih. Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke kota Sabang.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih, kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
0: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
1: Oh, baik.
0: Iya, gitu.
1: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
0: Benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
0: Kapal lambat,
1: iya. Yeah. Jadi kalau kita kesana, nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh, Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja, barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
0: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
1: Yeah.
0: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi teman-teman,
1: tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
0: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
1: Iya.
0: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya.
0: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
2: Oke
1: deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Amin. Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayo Mpok Nopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Di sana, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengungkapkan bahwa semarak menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan, nasionalisme, kepedulian terhadap lingkungan, serta kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan Kakanwil didampingi Kepala Bagian TU Sri Ihsan, para kepala bidang dan pembina saat mengikuti kegiatan jalan santai, sekaligus aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat pengguna jalan di kawasan Pantai Panjang, serta sekitar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dikutip dari laman Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin mengatakan kemerdekaan tidak cukup cuman diperingati melalui upacara atau kegiatan seremonial. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi selanjutnya di sana, kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus mewarnai Kabupaten Bengkulu Utara. Berbagai rangkaian kegiatan pun dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, salah satunya yakni Lomba Gerak Jalan. Lomba Gerak Jalan melibatkan segala unsur mulai dari pelajar, instansi, hingga masyarakat umum. Kegiatan yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara itu tidak cuma menghadirkan suasana meriah, tapi juga menjadi wadah untuk membangun kekompakan, menanamkan kedisiplinan, meningkatkan semangat gotong royong, serta mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bengkulu Utara, Fitriansyah, mengatakan lomba gerak jalan yang digelar pemerintah daerah bukan semata-mata sebagai ajang untuk memperebutkan kemenangan. Namun kegiatan tersebut memiliki nilai positif dalam membangun karakter khususnya bagi generasi muda. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan siaran adik sana balik lagi ke siaran lokal RRI Prompe Bengkulu, tadi baru aja kita bergabung dengan RRI Prompe Jakarta. Nantikan kabar-kabar dan informasi menariknya tetap bersama kami di RRI Prompe Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 JFM RRI Perempat Bengkulu di sana. Selamat siang dan apa kabarnya di sana? Apakah masih segar tidak di sana di tengah hari yang legat ke di sana? Kalau mulai panik-panik, kita harus terus sih koyo terhidrasi lah. Kita harus banyak-banyak minum air putih kan. Dan kalau ngomong-ngomong tentang air ke di sana, nah di sana ada yang minum sehari-harinya pakai air minum isi ulang enggak sih? Sebenarnya air minum isi ulang kan jadi pilihan banyak orang yo, terutama karena harganya yang relatif terjangkau dan mudah juga didapat. Tapi dibalik kepraktisan itu di sana, kualitas air galon isi ulang kok tetap perlu kita perhatikan, karena air kok apa yo, air yang tidak diolah, disimpan dan ditangani dengan cara yang higienis kok beresiko terkontaminasi mikroorganisme maupun zat lain yang bisa membahayakan kesehatan kita. Salah satu resiko yang paling perlu diwaspadai itu adalah kontaminasi bakteri, termasuk apa kok istilahnya tuh E. coli itu nah di sana. Karena dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan ada hasil studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 yang menunjukkan masih ditemukan persoalan kontaminasi E. coli pada air minum rumah tangga yang ada di Indonesia terkhususnya. Dalam studi tersebut, air isi ulang juga menjadi salah satu sumber air minum yang banyak digunakan masyarakat. Di mana kontaminasi itu dapat terjadi bukan karena dari sumber airnya aja, tapi juga selama proses pengolahan dan pengisian ulangnya. Depor air minum juga harus memperhatikan betul kebersihan tempeknya, peralatan maupun itu juga petugasnya serta wadah yang digunakan jadi. Jadi bagi di sana segalo, alangkah lebih baiknya kita cross check lagi dak sih, double check lagi, kita cek nian, hati-hati lah. Karena kesehatan ko yang paling utama di sana. Kalau lah sakit, kita dak enak lagi dak sih ngapa-ngapai. Oke, di sana tadi sedikit info. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sophie, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku jadi minder, kak.
2: Kak!

91,7 FM RRI Prompek Bengkulu. Di sana ngomong-ngomong tentang kebudayaan kita, tidak terlepas dari Balai Adat Rajo Pehulu, di mana Palikom menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang mengenalkan adat dan sejarah Bengkulu kepada masyarakat. Selain bangunan tradisionalnya, tempat itu juga menyimpan berbagai koleksi benda adat yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Pengelola Balai Adat Rajo Bengkulu Asni mengatakan balai tersebut mulai berdiri sejak 2019, sedangkan pengisian berbagai koleksi dilakukan pada tahun 2020. Koleksi yang berkaitan dengan budaya diantaranya ada tempek sirih di sana, katil pengantin kuno, tempek makan pengantin, guci, selpa atau tempek uang, serta tombak lamo yang menjadi bagian dari sejarah dan adat masyarakat Bengkulu. Dan Asdi juga menjelaskan Balai Adat Rajo Penghulu mematok tarif masuk sebesar Rp5.000 per orang dan pengunjung tidak dibatasi waktu selama berada di lokasi. Dan bagi di sana yang ada di Bengkulu, langsung aja datang ke Balai Adat Rajo Penghulu. Kita bisa cari di Google Map di sana yo, di mana sih Balai Adat Rajo Penghulu biar tidak tersasar. Karena risiko syarat akan historical budayanya di sana. Bagi kita yang punya anak ya kan, akan lebih baik kalau kita ajak ke tempat-tempat bersejarah biar dia juga kenal kayak adat istiadat dari Bengkulu sendiri.

0: Oi, Jo.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Jo. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Jubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

91,7 FM Rere Pompek Bengkulu. Di sana tidak terasa kebersamaan kita sebentar lagi berakhir, di mana hari keluar menunjukkan pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Di mana saya dengan Kamal dan Kak Sopi dari jam 10 tadi lah ngawannya di sana di Berendo siang, dan untuk di siaran selanjutnya di Berendo petang di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Dengan begitu saya dengan Kamal kayak Kak Sopi pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91,7 FM Perompa Bengkulu. Di sana selamat petang, di petang hariko di Kawani Keriri hingga pukul 8 malam kelak. Hariko hari Rabu, 12 Agustus 2026. Pokoknya apapun kegiatannya, jangan lupa jaga kesehatan yo. Dari ringawannya di sana hingga pukul 8 malam, tentunya dengan informasi dan juga atau lagu-lagu di sore hari ini, lagu-lagu dangdut. Kelar dibuka di line teleponnya jam 4 sore yo di sana yo. Jadi kita dengari dulu azan pada pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: Nya.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.
2: Saatnya melah bedangdut.

Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Silakan untuk di sana yang anda request lagu dangdut masih dibuka hingga pukul 5 sore di 0736 7321 994, atau juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811 7816 544. Riri tunggu untuk kebersamaannya di petang hariko di sore-sore yang cerah ya. Untuk di sana silakan masih ditunggu hingga pukul 5 sore. Kirim-kirim lagu, kirim salam, kirim-kirim ucapan untuk orang terkasih boleh. Masih Riri tunggu hingga pukul 5 sore tentunya untuk di Mela Bedandu Joget gitu.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Di sana masih bersama Riri di Melamada juga gitu untuk hari ko, silakan Mas Riri tunggu untuk kebersamaannya. Tadi udah ada yang telepon, miss call aja. Jangan takut ya, telepon lagi untuk di petang ko di 0736 7321994. Nah, lah bedering ya, kita angkat dulu. Halo. Halo Mela Bedangdut.
1: Halo Mela Bedangdut. Selamat sore.
0: Sore, Ayah Puput. Sehat Ayah Puput. Alhamdulillah serak batu.
1: Itulah berubahnya suaranya tuh. Napa anak si cantik ko kataku. Aku sako Ida Titi tadi.
0: Ida Ayah.
1: Pilek.
0: Iyo, agak ya batu lah.
1: Itulah angin panas seperti itu kan?
0: Iyo, cuacanya kok tidak ini.
1: Tidak
0: tentu. Sehat ya Puput?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah yo. Cuman cuaca di situ? Panas kah hujan?
1: Berapa hari tidak hujan, hujan panas tuh.
0: Iyo samu lagi. Tapi anginnya tuh kagak dingin cah itu dah ya Puput.
1: Iyo kalau malam dingin ya untuk Puput ya hujan.
0: Iyo betul. Lanjut ayah Puput.
1: Lagunya aku dah dari Roma Irama, kalau ada koplo ya.
0: Apa tuh?
1: Koplo lah yang sore-sore seperti ini dah. Nasi dan Cicu.
0: Apa?
1: Nasi dan Cicu.
0: LP?
1: Nasi dan Cicu dari Roma Irama.
0: Ayo udah denger nih yang Roma.
1: Roma. Nasi dan Cicu.
0: Oh iya iya oke oke.
1: Kalau ada yang koplo Pak Riri ya.
0: Lanjut.
1: Salamnya pertama sekali buat Pak Riri, keluarga kita semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Pak Rahman, ingat Siti, Bang Bajas, Pak Kamal, Tendika, ya punya Prompek, Pro 1, Pro 2, semoga terkabar selalu Pak Riri, ya.
0: Amin.
1: Pak Suandi, Udah Edi, Riko Tengah Patah, Dongan EM, buat semuanya Pak Riri, ya. Buat Pak Riri, selamat tugas, semoga terkabar selalu, ya.
0: Amin.
1: Pada pulangnya, malam tua, hati-hati, ya.
0: Iya, ya.
1: Saja terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Ayah Puput sudah bergabung di petang ko. Ayo maklumi sedikit ya di sana yo suaranya agak hilang-hilang timbul. Tapi Riri masih tetap di ngawani di sana hingga pukul 8. Pokoknya tentunya dengan semangat dan lagunya sudah Riri masukkan playlist juga untuk kayak Puput ya. Silakan untuk adik sana yang nak bergabung di belakang Ayah Puput masih Riri terima untuk di petang hari ko yo sore-sore yang biasanya ada dua tipe orang kok biasanya yang pertama tuh sudah sampai rumah, sudah mandi, sudah duduk manis sambil pegang HP. Nah yang kedua biasanya berjuang di jalan kok, balik dari kantor masih berjuang di jalan. Untuk adik sana yang di petang hari kok lagi di jalan, pokoknya hati-hati yo. Kalau adik sana masih di perjalanan hati-hati aja, gak usah ngebut, gak usah buru-buru ya. Kebetulan Kak Sofi masih juga di siko dari siang, nyebaru gak balik ya di sana yo. Dan kalau udah sampai rumah, kok biasanya boleh dak kirim-kirim pesan ya untuk bergabung di petang hari ko di Mela Berandu Joget gitu. Ceritakan satu kata mungkin di hari ini apakah melelahkan atau bahagia, pokoknya cerita aja ya di sana ya. Capek, bahagia, lancar, sibuk, itu satu kata ya. Bisa langsung ke 0736 7321994. Atau bisa juga di WA ya di 0811 7816 544. Kalau Riri satu kata, sakit ya, lagi sakit. Tapi tetap sehat, dipakso-pasoin untuk di sana yo di Matangariko untuk dengari lagu-lagu dangdut kesayangannya. Dan di WA udah ada Riko Tanapata hadir. Halo Riko, request lagu Helikopter. Helikopter turun ya dari Padang versi Niken Salinri. Salamnya untuk Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Iswandi Udah Edi Hamzah Yusuf di Jambi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, dan semuanya aja. Terima kasih untuk Riko sudah bergabung di Petang Hari Ko yo. Lagunya kita cari dulu. Dan sambil nunggu Adisana yang lain gak bergabung, kita dengari dulu lagu requestannya Ayah Puput ya, tadi ada Dasi dan Gincu.

Di sana Mas Nyuy bersama Riri di 91,7 FM. Silakan untuk di sana yang mau bergabung di petang hariku di Mela Badan Du Joget Kito, Riri buka di line telepon 0736 7321 994, atau juga bisa bergabung di 08 11 78 16 544.

Dan ada info menarik di sana sore hariko yo, di setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional. Momen ini menjadi pengingat yo bahwa anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga punya peran penting dan menciptakan perubahan hari ini. Nah, kalau ngomongi anak muda Bengkulu, tentu banyak hal positif yang bisa dilakukan. Mulai dari melestarikan budaya daerah, mengembangkan UMKM, membuat konten kreatif, mengenalkan pariwisata Bengkulu, sampai ikut menjaga lingkungan. Jadi, anak muda Bengkulu, yo, jangan jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Dan silakan untuk di sana di petang hari kok masih dibuka untuk kebersamaannya di Melabandu Joget Kito yang rindu untuk nelpon-nelpon, nyapa-nyapa pendengar yang lain boleh. Kalau kita bacokan kalau di WA, kalau di telepon silakan ngomong dewe ya. Lagunya requestan Rico yang belum ya tadi ada siapa ya tadi? Nike kalau saya, Nike Salindri ya. Helikopter turun ke Padang. Oke, kita putarin dulu lagunya sambil nunggu di sana yang bergabung di Petangkok.

0: kabar kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga RT 05, Kelurahan Penggantungan, Kota Bengkulu. Pada Rabu 12 Agustus 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi sementara di sana, sekitar 20 rumah warga terdampak dan hangus terbakar, termasuk rumah Ketua RT 05 Kelurahan Penggantungan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena lokasi berada di kawasan pemukiman padat dengan akses yang gang sempit. Kondisi tersebut membuat jumlah unit pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api secara langsung. Salah seorang warga, Lin, menuturkan dirinya mengetahui kejadian tersebut telah mendengar suara ledakan saat berada di PAUD, terdengar dua kali suara letupan sebelum kemudian muncul kobaran api di sana yang cukup besar. Sementara Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, mengatakan petugas menghadapi kendala dalam menjangkau lokasi karena kondisi pemukiman yang sangat padat. Informasi kebakaran diterima melalui layanan panggilan darurat 112. Dan di sana seluruh unit yang tersedia langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Berdasarkan informasi sementara dari pihak RW, kebakaran diduga pertama kali terjadi di sebuah rumah bedeng. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kapolresta Bengkulu, Komisaris Besar Polisi Rahmat Hidayat, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca panas, musim kemarau, dan juga angin kencang. Hingga berita itu diturunkan di sana, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kepastian kebakaran. Sementara itu, kerugian material akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
3: Detar. Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak, tanduk runcing dan tengkulu Medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

0: kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.
1: Jadi di lapisan pertama, kebek pala silur padi itu terdiri dari 3 lapisan.
2: 3 lapisan, oke.
1: 1, 2, 3, 3 lapisan dasar. 3 lapisan dasar itu kami kaitkan dengan 3 pranata adat Kota Bengkulu. 3 tali sepilin, 3 tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
3: jangan
1: maknanya.
3: Lain di mulut,
1: jangan lain di hati.
2: Orang di dunia puluh, orang lain di mulut, di hati puluh.
1: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, 3 tali sepilinan, 3 tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, 1, 2, 3 ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
2: Betul.
1: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
2: Kitabullah.
1: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
2: Pasti ada-ada aja.
1: Nah, cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
2: Betul.
1: Pedinian. Cuman kita jawab apa adonya juga.
2: Betul.
1: Kan? Nah, jadi kecek tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
2: Ngapu udah langsung tegak aja.
1: Ngapu langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
3: Ya, rata-ratanya.
1: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
2: silur padi
1: silur
2: tadi.
1: Padi.
2: Silur padi tadi.
1: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
2: Aman tercacak pucuk tak kosong biasanya.
1: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
3: Tak boleh sombong.
1: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
2: kematian.
3: Berarti sebenarnya filosofi
2: itu ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
1: tak filosofinya tu,
2: filosofi tadi itu.
1: Filosofinya tu satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tu lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
3: Iya. Nah,
1: minta diketik dan dibagikan sekarang.
2: Oh iya. Nah,
1: terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
3: Nyongap di samping kan.
1: Rato-rato kebeknya kan di langsung
2: pas di sini.
1: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
2: Betul, sini tak?
1: Tidaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
2: sebelah kiri, yo.
1: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
2: Tinggam belati.
1: Tinggam itu senjata kalau kacau orang lain. Nah, pasti posisinya di
2: sebelah kiri.
1: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
2: pas
1: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
2: Lu masuk nen. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
1: Bongkolnya situ.
3: Bongkolnya istilahnya ya.
1: Bongkolnya situ. Itulah dari makna daripada filosofi dari kebek pala silur padi ini.
0: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis. Pertama menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan. Kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsa, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebaik Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebaik Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya? Itu ada juga ada rencana-rencana kok. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu,
0: tuh?
1: Oh, itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh provinsi Bengkulu itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebaik Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebaik Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebaik Pala nih.
1: Festival Kebaik Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebaik Pala sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Ini baca lagi tangan kau berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja kok.
0: Ngapur ya.
2: Jai.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Di sana menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepat habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana itu dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.
4: Cabai jadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu digunakan, tapi harganya dikenal sering naik turun. Nah, saat harga cabai sedang murah, Adisana bisa menyimpan stok dengan cara yang tepat, Iko bisa jadi langkah hemat untuk Adisana. Adisana, cabai sebaiknya dipilih yang masih segar, yang tidak layu dan juga tidak busuk. Adisana bisa hindari mencuci cabai sebelum disimpan karena air bisa mempercepat pembusukan. Dan Adisana, cabai segar bisa disimpan di dalam kulkas di dalam wadah tertutup agar tahan hingga beberapa minggu. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama, Adisana bisa simpan cabai dibekukan, dikeringkan, atau diolah menjadi sambal dan juga cabai giling. Nah, cara mana kok yang Adisana paling sering pakai untuk menyimpan stok cabai di rumah?
5: Monster Music.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Di sana, memasak dalam porsi besar memang praktis. Tapi tahu tidak di sana, kalau tidak segala makanan aman dipanaskan berulang kali. Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru bisa mengalami perubahan kimia di sana. Yang ini juga berdampak pada pencernaan hingga kesehatan jangka panjang. Nah, di antaranya ada sayuran hijau seperti bayam, nasi yang disimpan terlalu lama di suhu ruang, ada telur, ayam, dan juga jamur. Nah, pemanasan ulang pada makanan-makanan itu juga berisiko memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan struktur protein di dalam nyawa di sana. Nah, karena itulah disarankan untuk langsung dihabiskan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin jika memungkinkan. Nah, tipsnya, masaklah makanan secukupnya di sana, simpan sisa makanan di wadah kedap udara dalam kulkas, dan juga hindari memanaskan lebih dari satu kali. Nah, informasi kok tadi dikutip dari rri.co.id.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Yeah.

cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang, minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah, konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri, lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau di sana, atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen nah di sana. Sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya nih kok di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi ko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Prompt FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Kripto Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hari sana, saya mau Bagas ditemani di Brendo Malam Iko ya. Ketemu lagi sama Bagas akhirnya siaran kembali setelah kemarin ya libur sehari Bagas. Ternyata lumayan kangen juga untuk ngoceh di sini sana ya. Jadi sana kita sedang ada di sesinya Sumbaksel ya. Buat hari sana kalau yang Malam Iko mendengarkan Perompek Bengkulu, jadi kita sesinya Sumbaksel. Petembang Sumbaksel sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat di sana. Jadi jangan kemana-mana, bakal kita putarkan terus lagu-lagu kesayangan di sana segalanya. Kita putarkan dulu di sana beberapa lagu dari Bengkulu, ada Gus Dikans dengan Dodo Neti.
1: Perompak FM.

Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya

Kecamatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

91,7 FM RRI Pemat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana hadir Bang Riko di Tanah Patah yang request melalui line WA. Request lagu gitar tunggal Jambi Malang, Bu Sakit dari Mahidin. Dan Yulidar, salamnya buat ayah Puput Dongayanto di Benteng, Hamsa Yusuf di Jambi, Mak Dadang dan Pak Nasrul semuanya, makasih. Sama-sama Bang Riko di Tanah Patah, terima kasih sudah request. Buat adik sana sekalian yang pengen request seperti Bang Riko kok, pacaknya di 08117816544. Nah, Iko melalui chat WA di sana yo. Kalau pengen melalui line telepon, pacaknya di 0736732199. Selanjutnya kita akan putarkan lagu Nanti Ada Iwil Yati, Sayang Bisudo. Nah, selanjutnya bakal kita putarkan request dari Bang Riko di Tanah Patah. Jangan mana, tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, selamat malam Betembang Sumbaksel. Selamat malam Betembang Sumbaksel.
1: Halo,
0: selamat malam. Ayah Puput. Yes. Akhirnya mendengar suara Ayah Puput lagi nih. Waduh, wise, begadang berarti ini kalau jam segitu sudah tidur.
1: Iya, siang tadi, sore tadi kan Mbak Riri yang
0: ganti. Ya, betul lah ya Bubut, sore tadi Mbak Riri.
1: Apa kabar Bung Ajaz?
0: Alhamdulillah ya Bubut, sedikit flu, kayaknya terkena hawa-hawa ini.
1: Mbak Riri tadi enggak boleh berubahnya, tapi Mbak Wajar tidak berubah suara. Kalau Mbak Riri itu berubahnya agak gede-gede suaranya.
0: Wah, kayaknya menular ini Bang di studio Bang.
1: Ya, kalau Mbak Riri berubahnya Mbak Wajar.
0: Oh, iya sih.
1: Oh, gedenya suaranya. Wah, katanya enggak bisa hidup.
0: Iya. Katanya. Dua hari katanya Puput tuh, dia tuh sampai berobat kan, cerita sakit aku. Wah, apalagi semalam kan, malam juga tuh Mbak Riri tuh. Wah, kasihan kan kondisi sakit, dinasnya malam. Ayah Puput pengen ikut lagu apa ya Puput?
1: Oh bisa, ke lagu.
0: Boleh, boleh. Wah, buat Ayah Puput nomor satu dong, pasti.
1: Oh, amin ya rabbal alamin. Oh itu kalau bisa putar-putar itu dari lagu dari Sumatera Selatan.
0: Apa tuh?
1: Gitar tunggal.
0: Gitar tunggal, judulnya.
1: Judulnya itu Anak Umang.
0: Anak?
1: Anak Umang.
0: Anak Umang.
1: Ya, versinya dari Desti kalau tidak salah dulu.
0: Versinya itu dari Desti.
1: Desti.
0: Desti.
1: Ya Desti. Itu kan tahun keberapa? Aku nyetel itu tahun 77.
0: Wih tuh, lama kali itu bang.
1: Iya di situ pakai pelapa itu, pelapa pakai burung untuk itu.
0: Oke, coba nanti Bagas carikan dahulu ya Puput ya. Kalau tidak ada, yang penting Anak Umang boleh.
1: Boleh.
0: Siap.
1: Lagunya penting tidak penting, yang penting kita bertemu di udara.
0: Betul ya Puput. Ngobatin kangen dulu ngobrol nih kan.
1: Iya. Kalau bagaimana rambu pulau itu siar ada?
0: Oh, belum ketemuannya Bagas di awal ini sering banyak liburnya kemarin ya Puput nih. Jadi belum sempat ketemu kawan-kawan. Belum nengokin yang jadwal-jadwal. Kamal lagi
1: di Prope itu ada penyiar baru.
0: Ya, ya Puput betul. Sekarang Bang Hari pindah ke Pro 1.
1: Ibu-ibu itu.
0: Ya. Mbak Sofi, Sofia.
1: Ayo, kayak orang laki-laki suaranya gede.
0: Kayak laki-laki.
1: Iya, aku tanya ke Mbak Riri itu siapa penyiar baru? Bukan penyiar baru katanya. Itu kemarin jadi itu di kantor katanya. Lah di perompek Pro 1 lah pegawai negeri juga itulah ya, kataku. Ya lah katanya. Cuman dulu di kantor kan.
0: Iya betul lah ya Bobo. Dulu di kantor. Nah kebetulan mungkin agak bosan di kantor jadi pengen mencari suasana baru ya.

0: rumah sambil dengerin Perempat ini ya, Puput?
1: Makanan?
0: Iya, ada nggak? Kalau sambil dengerin Perempat, lagu-lagu apalagi Sumbaksel, sambil ada sambilan camilan nggak?
1: Ada. Makanannya ada.
0: Wes, apa tuh ya, Put? Biasanya apa? Kopi sama kacang kayak gitu?
1: Enggak, kopi-kopi sama kerupuk-kerupuk digoreng dewe.
0: Oh, bikin sendiri kerupuknya ya, Puput?
1: Ada, dibeli mentahnya bu goreng dewe.
0: Oh, beli mentah.
1: Beli 5 kilo kan lama, itu kan goreng, ngopi goreng dikit, seperti itu.
0: Oh, enak ya, berarti temennya pas paket lengkap kopi dan kerupuk.
1: Salamnya yang monitor tuh ada Pak Suandi ya. Dia udah di record tengah mata, ada udah pokoknya buat semua yang dapat terjali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari ya Puput, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Amin, siapa ya Puput, sehat, sukses, lancar selalu.
1: Ada pantun sedikit.
0: Boleh, apa tuh?
1: Boleh.
0: Boleh aja. Dong.
1: Kota Sorong, Kota Jakarta.
0: Cakep.
1: Di Jakarta ada istana.
0: Boleh.
1: Jangan sombong buat salah satu atau buat kita semua, karena di depan Allah sama sekali tidak berguna.
0: Asik, luar biasa nah, sekali.
1: Satu orang Islam kan.
0: Mantap, mantap Ayah Puput. Terima kasih Ayah Puput. Ada lagi pantun lagi tidak?
1: Udahlah.
0: Udah, oke. Okay. Lagunya udah ditunggu ya Puput.
1: Mau tidak ketemu, mau tidak komunikasi dengan Bang Bajar sekarang itu, baik.
0: Iya, ini ya Puput. Iya, betul. Lama tidak ngobrol.
1: Lah yang itu tuh, putarlah lagu-lagu yang dulu yang Ayah Puput tuh biar terakhir jadi.
0: Oke, laksanakan Ayah Puput, siap. Gimana ya Puput? Suaranya sinyalnya agak bagus. Mohon maaf, bisa diulang ya Puput?
1: Hilangnya berarti sinyal jaringan kayak.
0: Iya, kayaknya soalnya jaringan suara ya Puput ini jadi kayak suara gitar toang-toang gitu ya Puput.
1: Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Puput. Ditunggu lagunya. Nah, kita putarkan dulu dari sana. Yo, satu lagu requestan dari Bang Rigo di Tanah Patah. Ada gitar tunggal Malang, Musakit dari Mohidin dan Yulinar.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arjuna, langkah tegas dalam menjaga marwah pemasyarakatan terus digencarkan. Rutan Negara kelas 2B Mana kembali membuktikan komitmennya melalui pelaksanaan razia rutin kamar hunian yang dilaksanakan pada Selasa malam 11 Agustus pukul 9 malam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sudirman Situmeyang dari Kesatuan Pengamanan bersama Heri Mardiansyah selaku petugas jaga Rupam 1. Dengan penuh kedisiplinan dan sikap humanis, petugas menyisir setiap sudut kamar hunian mulai dari kolong kasur, lemari, hingga barang-barang pribadi warga, binaan masyarakat tidak luput dari pemeriksaan. Selama kegiatan berlangsung, warga binaan pemasyarakatan menunjukkan sikap kooperatif dan tertib. Mereka membuka kamar serta mengeluarkan barang-barang pribadi untuk diperiksa tanpa ada hambatan. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Mana, Medi Iwandi, mengatakan dalam razia rutin kali ini tidak ditemukan satupun barang terlarang lainnya. Selain itu, pihaknya akan terus konsisten melakukan razia secara berkala dan insidentil. Kabar berikutnya di sana, Satlantas Polresta Bengkulu kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis serta aksi balap liar. Penertiban berlangsung di kawasan Bengkulen Street, Kota Bengkulu, Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polresta Bengkulu AKP An Setiawan bersama personel Satlantas. Petugas menyasar pengendara sepeda motor yang diduga menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi, kendaraan tanpa TNKB, maupun yang terlibat aksi balap liar. Kasatlantas Polresta Bengkulu AKP An Setiawan mengatakan dari penertiban tersebut, polisi mengamankan 10 unit, 40 unit sepeda motor, rinciannya diantara ada 5 unit terkait balap liar, 13 unit menggunakan knalpot tidak sesuai spek, dan 11 unit kendaraan standar, serta 11 unit kendaraan tanpa TNKB. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat menegaskan penertiban akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Polresta Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan aksi balap liar maupun menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan teknis. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabah Rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan juga download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: yang melindungi adik sanak segala dari dampak buruk kejadian tak terduga tersebut. Memiliki dana darurat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam perencanaan keuangan yang sehat. Idealnya, dana darurat Anda harus mencakup biaya hidup untuk setidaknya 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih jika Anda memiliki tanggungan atau pekerjaan yang tidak stabil. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau deposito yang fleksibel, bukan di investasi jangka panjang yang sulit dicairkan. Tujuannya adalah agar dana ICO siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menjual aset atau berhutang. Membangun dana darurat ICO adik sana mungkin terasa berat di awal, tapi mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang kecil secara rutin. Anggap ini sebagai premi asuransi mandiri atau pribadi untuk ketenangan pikiran adik sanak segala. Setiap rupiah yang disisihkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa adik sanak baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Wih,
0: malah kecil tapi. Datu, jalan-jalan ke lubuk durian. Ah, dah padek. Jadi, Aiko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Wih, eh,
0: ayolah cikku. Apa ni ya, cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu bunuh. Tengok tadi nian saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh nian, ni tak pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan?
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah, ngayat cik kau. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek-kek kau di belakang tu nah.
0: Wajak nian cik ko eh.
4: Simbilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ada cena. Jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini, edisi 12 Agustus 2026. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, suara budaya Nusantara. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Selamat pagi Resana, selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana. Selamat kembali nganingkan siaran kami di Prompe Bengkulu hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Nah, sayo dan Arpa Rahman di Prompe Pagi ko ngawani sanak-sanak kami untuk persiapan aktivitasnya mulai kini di sana. Kami juga langsung ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena pastian kita buka siaran berkumandang puluh azan subuh untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Semoga sholat kita Allah terima dan doa-doa kita dijabah olehnya. Terutama untuk kelancaran segala kegiatan kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah di sana cak besok kita akan gandingkan awal-awal kebersamaan kita di Brondo Pagi dengan lagu-lagu Islami serta tafsir Islami. Ada juga ceramah nanti hikmah pagi sampai kelak jam 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat pagi. Selamat beraktivitas hari ini dan selamat nganingkan RRI 4 untuk hari ini pula di sana. Semoga sekali lagi kita yang kita lakukan apapun hari ko diberikan kemudahan kelancaran ngot ke malam kelak.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya," puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. "Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren," dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. "Wah, bannya bagus," jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. "Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah."

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah. Terpukau dunia, terlalu cinta dunia. Melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram. Berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah. Membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi

mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya. Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis serta aksi balap liar. Penertiban berlangsung di kawasan Bengkulen Street, Kota Bengkulu, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan bersama personel Satlantas. Petugas menyasar pengendara sepeda motor yang diduga menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor maupun yang terlibat aksi balap liar.

Sementara di sana, langkah tegas dalam jago marwah pemasyarakatan terus digencarkan. Rumah tahanan negara kelas 2B mana kembali membuktikan komitmennya melalui pelaksanaan razia rutin kamar hunian yang dilaksanakan pada Selasa malam 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Sudiman Situmeang, Jak Kesatuan Pengamanan bersama Hairi Merdiansah selaku petugas jaga Rupam 1 dengan penuh kedisiplinan dan juga sikap memanis. Petugas menyisir setiap sudut kamar hunian, mulai dari kolong kasur, lemari hingga barang-barang pribadi warga binaan masyarakat tidak luput dari pemeriksaan. Tidak cuma melakukan penggeledahan, petugas juga memberikan himbauan langsung kepada warga binaan masyarakat. Dari sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan setiap jam kabar kami sampaikan dari Perempet Bengkulu Ko, dari jam 6 pagi sampai jam 21 malam. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Selamat pagi segala jadi sana. Terima kasih masih menjadi pendengar Dang Arpa Rahman ataupun kawan Dang Arpa Rahman pagiku. Saya kawani aktivitas persiapan untuk kesibukannya hari yang ke-13 untuk bulan Agustus 2026 ini. Ada sana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu tobutu ngadukan forum konsultasi publik. Jadi sebagai tempat untuk memperoleh atau mendapatkan masukan jak para pemangku kepentingan tentang layanan yang lah diberikan. FKP yang dihadiri ini ada pemerintah, ada akademisi, pelaku UMKM, lembaga media itu diadukan di ruang rapat DJPP Bengkulu. Hari Rabu kemarin ada sana, 12 Agustus 2026. Nah, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana nyengecek FKP ditargetkan menghasilkan masukan konkret untuk ngelokkan layanan. Termasuklah mengidentifikasi hal yang masih perlu dibenahi. Jadi ngeceknya masukan jak mitra kerja, masyarakat ini menjadi penting supaya layanan DJPB dapat terus disesuaikan ke kebutuhan pengguna layanan. Nah, ini ada sana. Keterlibatan berbagai unsur termasuk media, CLPP, RRI, TVRI, antara ini penting karena media punya peran dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Jadi masukan jak media juga diharapkan dapat membantu DJPB nengok kebutuhan informasi publik secara lebih luas. Nah, ini informasi di sana mengenai FKP DJB Bengkulu mendorong masukan untuk perbaikan layanan dan juga percepatan ekonomi. Ini ada sana pecah baju selengkapnya di rri.co.id. Pukul 6:22. Hari ini cuaca paginya cukup sejuk di sana ya. Selamat olahraga pagi. Sebelum aktivitas ada yang cari keringat dulu. Jogging, ada hanya sekedar gerak-gerakkan badan ya, tanpa berpindah tempat. Ya, ada pakai musik ya, macam-macam bisa, ada pakai dangdut. Yang penting bergerak ya. Amanah mantap di sana, kita tuh pagi-pagi itu jalan kaki itu tidak usah pakai sandal. Tidak usah pakai sandal gitu supaya kaki itu kok langsung nyentuh kerikil-kerikil tadi sana, keliling. Menadu komplek, keliling komplek, kita usah pakai sandal. Cuman jangan pula kita pas baliknya batak sandal. Ya tapi gak mana wak dia kata gitu. Ngambil sandal orang di balik ini. Pergi tidak pakai sandal, balik bersandal. Dua pula. Ah, selamat beraktivitas. Yang hariko ada lomba-lomba. Wah, semangat di sana. Ada. Menang, menang, menang. Tuh. Tapi bukan kita nak menang aja di sana, tapi semangat kebersamaan tadi. Kita tengok di status Facebook, WA, ada banyak orang lomba-lomba bola kaki itu belagu. Belagu, tiap 17 anda belagu. Nah ini kalau pacar jangan lagi di sana. Kita lomba bola kaki itu kebersamaan antara dusun itu dengan dusun ini. Bertemu, kita main. Biasanya kan mainnya sesama dusun dulu nih. Ikut bertemu kawan-kawan, bukan kita nak menang, harus menang berapa lah hadiahnya di sana. Tapi kekompakan, kebersamaan, peluan, gitu. Sesalaman, sesama gitu. Kalau ada wasitnya kan, kalau wasit niup peluit, trit. Oh pelanggaran berarti. Ini kadang-kadang wasit ngecek, trit pelanggaran. Oh enggak cekik wasit pulo. Ya bingung gitu kan, wasit itu tukang ngatur. Jadi jangan kedepankan kemarahan, tapi kedepankan kebersamaan. Kalau kita kebersamaan, kata gitu, biasanya sakit-sakit dikit biasa di sana gitu. Nah. Salam budaya, ya kompak selalu, tetap bersama kami di Perempat.

Selamat pagi, Desana. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Desana, pasokan nanas di Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terus melimpah. Meskipun demikian, kondisi koida mempengaruhi harga yang dinilai masih sangat tinggi. Jadi beragam nanas tersedia di lapak pedagang, di antaranya berasal dari Prabu Mulih dan juga Jambi, dengan jenis yang tersedia nanas madu dan juga nanas tangkit. Nanas madu dikenal memiliki rasa yang lebih manis dengan ukuran buah cenderung lebih kecil, sedangkan nanas tangkit memiliki ukuran yang lebih beragam dan rasa manis dengan sedikit asam. Beragam pilihan membuat masyarakat dapat memilih nanas sesuai selera dan kebutuhan. Buah tersebut masih mudah ditemukan karena jumlah yang tersedia cukup banyak, sehingga masyarakat tetap dapat membeli nanas sesuai kebutuhan meski terjadi perubahan harga. Nah, penjual nanas Ujang Darwis mengatakan harga nanas berukuran besar kini mencapai Rp5.500 per buah. Sedangkan ukuran kecil dijual sekitar Rp3.500 per buah. Sebelumnya harga nanas berukuran besar berada di kisaran Rp4.500 per buah. Bahkan disampaikan Ujang, kenaikan harga diduga berkaitan dengan berkurangnya pasokan dari daerah asal. Walaupun itu, jumlah nanas yang tersedia untuk dijual masih cukup banyak dan belum membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian. Nah, menurutnya hasil penjualan setiap hari masih bergantung pada kondisi pasar yang terkadang ramai dan juga kadang-kadang sepi. Informasi kami sampaikan masih dari rri.co.id. Pukul 6.35 di sana. Selamat memulai aktivitasnya hari ini. Yang pasti jangan lupa berdoa. Jangan lupa kita optimis. Kita pacak menyelesaikan tugas kita masing-masing. Tetap bersama kami di Berendo Pagi di Pura 4.

Kita pasti sering mendengar tentang rumah adat. Tapi, tahukah kamu apa pengertian dari rumah adat? Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Dan tahukah kamu bahwa rumah adat yang ada di setiap daerah merupakan representasi daripada kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku ataupun masyarakat. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Ada yang bergabung dengan kami di sana? Nah, ikalah perempik Bengkulu dengan Dang Arpa Rahman Kaliko. Dari pukul 5 tadi sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Hari yang ke 13 dah, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Momen-momen kita menyambut kemerdekaan kita, bulan kor semangat di sana dah. Apalagi yang ada lomba-lomba. Ah, itu luar biasa di sana dah. Mak-mak ramai kalau mak-mak lomba tu. Macam-macam, ketika ada lomba makan kerupuk, mungkin balap karung, macam-macam dah. Ada persiapkan di RT-nya masing-masing. Adik sana, jadi pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Kau padek kau di sana. Nah, salah satu yang jadi perhatian yakni praktik gratifikasi yang terkadang masuk secara halus dalam pelayanan publik. Bahkan dibungkus dengan alasan tradisi atau bentuk apresiasi. Nah, ini yang kadang-kadang tunda kita sepada di sana. Bentuknya apa dak, kece itu dak, apresiasi. Jangan sampai gitu agak kece-kece di sana. Nah, kadang-kadang kita ini kan ini apresiasi ataupun kebiasaan. Jadi asisten tigo Setda Prop Bengkulu Nandar Munadi nyengecek pemahaman aparatur sipil negara mengenai gratifikasi harus terus diperkue, karena pemberian yang awalnya dianggap sebagai bentuk penghargaan atau kebiasaan dapat berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan. Tuh di sana. Bahkan kecilnya membangun budaya anti korupsi harus dimulai jak pemahaman yang kuat mengenai definisi dan juga batasan gratifikasi. Ini penting agar ASN tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Wah, siapa tuh di sana, ada sanak-sanak kita, ASN, keponakan kita, anak atau gae. Nah, ini penting di sana, jangan sampai kelak kita berurusan dengan urusan hukum. Tuh beribet ini. Agak panjang urusannya di sana, dak. Ini penting juga untuk kita jemaah awam nih, kita nak saling ngecek dengan sesanak kita itu ternyata muncul kewenangan yang jak dengar perhaman sampai ke farmasi akap tadi. Gratifikasi hati-hati, jangan sekedar alasan-alasannya apa dak istilah gitu tuh dak, kebiasaan, padahal lah termasuk itu urusan hukum lah. Nah, sementara pukul 6:52 cuaca kok agak tambah terang juga di sana. Cuman kalau di jalan

31 kok matahari belum begitu mancar nian. Masih sejuk udaranya nih. Tapi kalau di jalan lah rame, jam-jam ceko cukup rame, sana-sana gitu ndak begawi, ada yang kulu, ada yang kilir, tetap fokus ya. Jangan terlalu kebut-kebutan, jangan terburu-buru, tetap taati peraturan lalu lintas. Yalah sampai tempat begawi, selamat memulai, Jok.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Di sana Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat integrasi layanan digital melalui Satu Sehat dan juga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Layanan tersebut diluncurkan pada Selasa 11 Agustus 2026. Melalui integrasi ini, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan dapat diteruskan secara digital melalui Satu Sehat ke SIAK. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen kependudukan dapat dikirimkan secara digital kepada orang tua ataupun wali.

Sementara di sana, Kementerian Agama menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional sebagai langkah memperkuat pengawasan dan juga tata kelola zakat nasional. Pembentukan tersebut merupakan mandat Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2026 tentang pembinaan dan juga pengawasan Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan Lembaga Amil Zakat. PMA yang diundangkan pada 4 Agustus 2006 ini menjadi landasan baru bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga zakat secara lebih struktur. Regulasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, terukur, profesional, dan berkelanjutan. Nah, di sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 7 waktu Indonesia Barat. Saya Irfan Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini.